0: Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: yang SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng mancong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkat dengan barisan, dengan barisan, setelah struktur itu, kita akan nyentuh lagi, nggak cuma dilantik sekali,
10: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya, di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
19: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
20: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gedung Sitoli 96,2 MHz pendengar. Kami masih terus menemani Anda di pagi hari ini, masih dengan berbagai rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan kami di pagi hari ini. Gimana nih pendengar kerempongannya di pagi hari ini? Khususnya untuk ibu-ibu ya pendengar ya, di awal masuk sekolah di hari ini, tahun ajaran baru ya pendengar ya. Ya pasti rempong dengan segala sesuatu mempersiapkan anak, namun nikmati aja ya pendengar ya. Karena memang itu kalau dipikir-pikir setelah sudah kita lewati, itu pengalaman yang seru banget ya, bersama dengan anak-anak, bisa melihat anak kita memakai baju sekolah baru, yang baru masuk kelas 1 SD, yang baru masuk TK, yang naik ke kelas 2. Ya semoga hari ini semuanya bisa dilewati dengan baik, dengan semangat ya pendengar ya, tanpa harus mengeluh begitu ya pendengar ya. Karena pastinya juga semuanya itu akan nikmat bila kita syukuri pendengar. Baiklah, tetap semangat di awal pekan ini untuk kita semua pendengar, dan semoga juga kehadiran kami di ruang dengar Anda menambah semangat pendengar di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Yards masih bersama pendengar, dan kami hadirkan satu paket acara untuk Anda. Halo RRI. Jadi untuk yang mau bergabung, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
2: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
3: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang, mana dalam lagi. Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu, mana lampu penerangan jalan gak ada. Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
2: Ih, apaan sih kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
3: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting, semua demi orang banyak.
2: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
3: Enak aja.
1: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
0: Ya, pendengar, Halo RRI kembali hadir di ruang dengar Anda di hari ini, pendengar, Senin 13 Juli 2026. Semoga di pagi hari ini, di awal pekan ini, semuanya sehat, semuanya semangat untuk menyambut awal pekan yang pastinya padat banget ya, dengan berbagai jadwal yang harus kita laksanakan di hari ini. Dan apapun itu, pendengar, tetap semangat di sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, semoga semuanya bisa teratasi dengan baik ya, pendengar ya. Baik, seperti biasanya di paket acara Halo RRI ini, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi di nomor 0811-2520-962, Anda pendengar bisa bersama kami di pagi hari ini di paket acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda di hari ini, pendengar. Apakah itu terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, ataupun itu pendengar yang menurut Anda harus ada perbaikan ke depan, harus ada perubahan begitu ya pendengar ya. Silakan Anda bisa sampaikan bersama kami di pagi hari ini di paket acara Halo RRI. Kami akan menampung pendengar segala aspirasi Anda di hari ini, pagi hari ini di paket acara Halo RRI, dan kami akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang di bidangnya nantinya, pendengar. Untuk itu pendengar, tetap semangat di sepanjang hari ini. Semoga Anda juga tidak segan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda, dan semoga apapun itu bisa terlewati dengan semangat, dengan penuh energi ya pendengar di sepanjang hari ini. Kami nantikan kembali di nomor 0811-2520-962.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.
1: Baiklah pendengar, masih bersama kami di paket acara Halo RRI. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di nomor 0811-2520-962. Jangan segan-segan pendengar untuk menyampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini. Untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi masukan Anda pendengar. Apakah itu terkait dengan pelayanan publik, apakah itu terkait dengan fasilitas umum. Ataupun pendengar yang menurut Anda ya harus menjadi perhatian oleh pihak yang berwenang di bidangnya, silakan di nomor 0811 2520 962.

Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo.

0: Apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
1: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang, mana dalam lagi. Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu. Mana lampu penerangan jalan gak ada. Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
0: Ih, apaan sih? Kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
1: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting. Semua demi orang banyak.
0: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
1: Enak aja.
2: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.

Mau bakal kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, evalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
1: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang. Mana dalam lagi? Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu. Mana lampu penerangan jalan gak ada? Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
0: Ih, apaan sih? Kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
1: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting. Semua demi orang banyak.
0: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
1: Enak aja.
2: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.

0: Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bezi felendua bawa ala waluo.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Is that what you wanted? Mommy in the booth, I'm singing.
2: Okay, Mommy.
1: You been a good girl?
2: No.
1: Say new Monica.
2: New Monica.
1: Say Code Red.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Tolly.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih bersama Putri menemani suasana di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Dengan serangkaian program acara yang menarik untuk Anda di hari ini, tetap semangat dalam Anda menjalankan aktivitas atau kegiatan Anda pendengar. Sukses terus untuk hari ini dan selanjutnya, nanti di formasi pukul 11 kita akan ikuti Warta Berita Olahraga. Tetaplah bersama kami.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

memang dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

0: Le, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?

0: kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Yuk kita hemat listrik dengan cara, jika kita di kantor, matikan monitor komputer pada saat makan siang atau istirahat. Kedua, pastikan semua peralatan kantor dimatikan ketika malam hari. Ketiga, matikan layar komputer apabila sedang beristirahat atau makan siang. Keempat, matikan lampu ketika ruangan tidak digunakan. Kelima, hemat kertas. Keenam, belilah perangkat kantor seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi yang hemat energi. Ketujuh, bila perlu, atur energi audit secara berkala untuk gedung Anda. Para ahli energi akan menganalisa kapan dan di mana saja terjadi pemborosan energi dan apa yang bisa dilakukan agar energi tersebut bisa digunakan secara lebih efisien. Audit ini biasanya gratis, termasuk audit untuk proses produksi dan kendaraan yang dipakai oleh semua pemakai gedung.
1: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita olahraga.

0: Pro 3 RRI Jakarta.
1: Tim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas.

Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is a team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welteringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu. Sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat. Akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

0: Pokoknya Amira telah sampai pukul itu sama nasi Amir. Bas telah lo bazima ke iya da'ana. Falo kaita bacara no masih ada Andre. Ia ada ba acara hadiah duria. Tatu mana saya pernah terlama kera talifu sedak fefu. Waya ital hadiah setu balik abu la dededa. Sehat-sehat mana itam. Maobai mana fefu. Nera talifu sedak samun rongga ita. Ba prosatu RRI Gunung Stoli. Ba acara hadiah duria. Falo kaita ba acara no masih ada Andre talifu se. Yotarai dan ia baji falenro Andre. Iruga dan ia baji satu ba. Zita lulu bazma ya da ana tatu mana saya pada ternama ke rata lifu seda wala hadis to bali abula de deda ba sehat sehat manita fefu ya odo yosi zifo abumi iru gede ne bisa tu bisa lulu ande talifu sa tatu mana ke rata lifu seda bi olifu gei bawa mai haga si sambaga mai dola semenis tola talifu sa mi telefo ita numero 08132520 siwa 2 sakali ita numero 08132520 siwa 2 bada matema huhun ra Talifu seda sedena fauba acara hada duria kata buas mah Andre. Simin romane kita awe manen raba nuada sa menondong ya ita basira langsung. Ya aho bumane ira talifu seda fefu. Ina sehat-sehat mana amige buas mah Andre. So gai ni dar bada he sa mana duria da talifu seda. Nidar iya naya ita sehat Evi Zega gaya aku pemana talib seda Evi Zega ba min roba negi ite tenasa so dalifu seda Amadaso iya aku bu Libertina gai hei sawana dari ada Libertina sugi ina Arilase Aninduru Renata Ergula Ina Jepri Joker Felix Azaluku Kurniaman Lauli Yahobu Manae Dizarum Yahobu Talifu Seda Monster Seven Lase Yahobu Talifu Seda Isa Durada Soge User Rena sehat-sehat mana Fifunra Talifu Seda Sedena Faba Acara Ni Oma Sioda Anrena Fatula Tatahuga Bawang Wendra Banuada Sogei Fortuner Yahobu Kai Saduria Duria Sisehi Dagi mana tenaga kerata lebih sedai na terasi sekimana durian raban wada bazmakan. Tapi mana telefon masih bukan nasib baik. Halo, ya aku bu.
1: Halo.
0: Ya aku.
1: Halo, ya
0: aku. Ya aku bu telefon sedai sama Rida.
1: Mama Eman mau ruban Dela Figa.
0: Dela Figa Mama Eman lah buat telefon sedai. Ah ah. Esa Duria sehat.
1: Sehat mana leh?
0: Lau balik tahan resau hagel. Hai wa badau telefon seda?
1: Di mana ba kemajulannya kalau? Ule gadro ro ala semua guli ba mo beba kanara nus.
0: Ya ya.
1: Eluannya dah ni hasil nama satu ro ya ya deka. Nak tapi gitu ba masa bano ala sebab sedanya ba sebab ada sushi.
0: Lu lau.
1: Ulah si mana dah ni lagu kami dah banyak.
0: Lau balik tak anda sawagel le dah telefon se.
1: Sebab dah ni baru tu lama pagi si bang bayi maba.
0: Ha, nawa tebay telefon se ke si Yandra.
1: Siapa nak balik sawagel ke kakak si mana ya pada awak telefon.
0: Sawagel le telefon se.
1: Semana gay lebih lebih zara saya nak gabung rodo bayar kerian ka kepu mana dah mudrong bayar kisi lemah mudrong.
0: Ya iya dah telefon. Sambung saya gimana iya iya ibu.
1: Iya iya.
0: Ah, Roma Roma ya badawi. Lah.
1: Tola madre lagu ya.
0: Bak. Ada lagu-lagu ni ada zaman sih telefon sedai. Eh,
1: orang minang. Tiu-tiu rongolinangi masih eman.
0: Ada tiu-tiu liar rongolinangi dai bale. Lau.
1: Ula di anda baka.
0: Lau sama gel eh.
1: Eh sama gel lika.
0: Oh. Ya. Iya. Sana kita harus ada sozi zebua. Ya ho, kita harus ada sozi. Soge burung gaga, Fini Sarefa, Gule. Ya ho, pemanera tadi sudah Yanti. Warsa radua telu gei wopoin benua da kayo sila beleni darwaru buta megeno eroses ya hobo mana senegi so dalif sedia friend shop ya hobo aquarius da gei Lau ya, okay ya, oh, Fitrianti gaya, saduria ada Fitrianti, pemula ya, oh, mana dalam sedia pemula, Trian, Felix Zaluku megeno, sanege Porius ya, oh, mana ya dalam sedia Porius, sozi zebua, isa mana duria ada talif sedia Bang Harefa gay, nasihat-sihat mana Bang Harefa mons incar, ya, oh, buka ya, oh, Siti Menrefa, Siti Yahobu, Siti M. Harefa, Gayahobu, kakak Mendo mana lagi saudara sada Desi Gobasa. Sada waga Desi Gobasa Vanilla se Yahobu, cinta Yahobu, talib sada Amakor Nelius Warubu Dagai Dion Yahobu, kakak Yahobu, mana dalam sada Dion. Lalu tadi mana telepon, halo Yahobu.
1: Ya
0: aku kak. Ya aku bukhi gue saduria ada higu.
1: Surya mula kepada.
0: Surya mula keletaan resau agak. Si mana bada boleh boleh si Zinonia bada tali huse.
1: Kata kata naik bakang.
0: Lau boleh. Hai wa.
1: Mana mana bada lo datua buka.
0: Lau.
1: Si mana nala di petutu ni hulau sin. Kanan kanan ni apa ngaku.
0: Ya iya hui.
1: Ano ko te tutu bai wa ai wa tu hoy.
0: Lau.
1: Elo anya dau ka. Ni asi mo ko lo sila paga baga dre bai. Ano na dani ana le te tutu.
0: Ya, iya ho.
1: Ano lo te tutu dani bai ka ni ai wa tu hoy.
0: A ben ke ni ho wa.
1: A ben ke ni wa dau.
0: Lau.
1: Ulus mane dau ke lo anya mo ka.
0: Lau bale telifu seda.
1: To tola upai ma bang upai kumbenao.
0: Ha, na bati bai tola talib sa kasiyan re.
1: Taka kawa balis na gula na at telepon.
0: Sa uha gula da talib sa dae.
1: Paso ni o mama iman no magiato. Paso di ako kawa sa Salvador.
0: Lao.
1: Sa Sterling bang upai bu. Paso bapa bede sa Batamando.
0: Lao.
1: Pati na sumano sa ibi kaya at uto ya irap ibaloro ladoy ba?
0: Lau?
1: To la wadro lang minau.
0: Ha, na bati ba itali usada eh? Hako siya yan re?
1: Lala sino utere buka.
0: Lala sino utere. Lau?
1: Ano aka ya hobu?
0: Sawaga lo tali usada eh ya hobu.
1: Sawaga lo ya hobu.
0: Ya ahobu, zita lulo tali usada eh. Sana kita tetap sedia liu saya pada kakak Avena uwa uobai dan ini halau balik obai mana dan ini halau masalah dae terus sedia liu William Giyahobu William sonasa harefa punya zibua Yahobu ka tola ufa ema sambua duria kenra talifuse gubadan ini ha tola nabate bai Dion sana ge Orlan gula ya Yahobu mana Leo selesai Yahobu kakak Yahobu kigu sawaga lemana faba acara ni om masih da Andre. Nah tadi mana telefon halo Yahobu.
1: Yahobu zimak.
0: Ya Yahobu zimak ke telefon seda. Hai wa.
1: Kalau mau
0: ada tu foto foto bebe bulu lato. Iya foto lehume foto foto. Lelau bulu lato lau, ada geluhannya ada?
1: Geluhannya ada kak. Kalau mau ada itu tapi bisa kali bisa gana babede babede ya, da Andrew.
0: Sinru huda telefusa.
1: Betul lah upaya ma bangun baik gua.
0: Ha, na bati baik tolah kesayan re.
1: Yo, siapa na balik ke kakak?
0: Lau.
1: Kau gula menang ke telefon gue.
0: Sauha gula telefusa dae.
1: Wobai ki bapak pendeta bataman doa. Bawa wobai dan nenek ku bagalasa.
0: Lau.
1: Bawa wobai gira tata gu syabahili. Bawa wobai gira abang gu semuanya gira kekagu.
0: Lau.
1: Semoga manusia sehat dirai.
0: Lau.
1: Lata lau ada jinun laka.
0: Ha, nabate bai nak ada jinun ini ada sobat edem megai.
1: Okey, nama nama ka.
0: Hai wa
1: Moteu ina. Amai kae?
0: Lau, balesau hagel eh. Yahobu. Fena fa bacara ni oma si Oda Andre. Sino na ni Andre na kita rege iwa bada? Moteu inalau. Sanagi megeso bada dali fuseda paris giawa. Aiwa dali fuseda paris giawa. Yahobu kasalam keluarga badan neniha badesa Lali Manawak ba kecamatan Hurunalau badesa wagala paris giawa. Sanagi Markus Zai Ulugawa Yahobu wapai mana nononiha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. James jagai ya Yahobu nasita lulu tarif sedaya James. Ita tegi mesila iya Yahobu tarif sedaya mesila iya. Lau, tapi mana nasa kini tekerat talib sada bang haref agi Yahobu kakak hisa duria duria si sehi. Lau, si mana gay Desman Duru Yahobu Agus Warubu gay sob Yahobu kakayo si Ufai mabang obay gukendra Mama ba kecamatan Mau usampai ke kakak Moroi ba Jakarta Lau balai saw hagel mana fa bacara no masih dari Marsudi gay Yahobu hiwan kita bisa dari Andre lagu Taneniha Lau balai saw hagel Yahobu.
2: Ya,
0: Bu. Ya, Bu, tali sudah sama Roida.
2: Usman Zai.
0: Usman Zai Moroi ba?
2: Sobahili.
0: Si Sobahili. Lau ba tali sudah. Hai wa gamai dolani ya.
2: Pacai sei. Pacai sei sei ke ba mani sotro nai solo tadi de mani sotro.
0: Ya, iya da cintru ba tali sudah. Hata ke lohannya da. Sora saba. Lau balik sawah gele. Ya, hobu telefusa. Ya. Sana ge saudara sada sean halawa ya hobu kayo si fai mabang owai gu owai nono ke gu si soba Batam. Lau balik sawah gele seane mena fa bacara no masih ada Andre. Tatu mana itete nasa soba da telefusa dia Agus Warsop. Futa ke dalagu kakayo si menyala abangku. Lau balik. Yusman ge ya hobu kakai ya hobu. Itete nasa for one ya hobu. Hobu mana dalam sedia Farwan William labo lagi ya hobu ka ya hobu hada duria tola futa keda lagu niha hili sinuna ni ada dalam sedia Andre niha hili ite tena saso gei dalifu sedia saya punya ya hobu kakak faema bangowai gu ke sahabat gu si soba manrehe bambanua lele zerugi Tainia Lisol awalnya sawagale mana fa bacara no masih ada Andre sogai AR Zaluhu ya hobu mana Januar esa duriada Dedi bahasa negeri dalam sedia Emi ina sehat manen ra telepon sada bazima ke Andre lawi ta tema telepon halo ya hobu.
3: Halo ya bazima ke
0: ya hobu bazima ke lehigu hada duriada higu
3: Turia mula ke
0: Bawadoro. Lau balik Turia mula ke Bawadoro. Hai wow telefon sudah.
3: Adalah
0: Ya, iya.
3: Tapi
0: Sekarang kita telefon dia. Sawah gel, telefon sedai.
3: Saya kemana tuh?
4: dito magkakadreta
0: So badada ne heu ge si madala.
4: Oh, lama lagdan.
0: Lau.
4: Kita kan lagu baca ya hobu.
0: Sawagala tadi sudah ya hobu. Iya, sanagi Yerianto baru ya hobu kakak ya hobu rila lagu. Hasta baru ya hobu katola futa kedal lagu judul telepon mewa tadi sudah Andrena. Ite tena sa Paris giao megeno haiwa badafu takada lagu rohani ka judul berkali-kali kau menolongku. Oh na lagu-lagu rohani talifu sedat tu lagi ta frondong ya bas bongi tani ai bezi ma tonga wahlu bada ge so mimbar Kristen Protestan eh. Tu lagi so lagunya bada dania so gi des felis ya hobu kaka ya hobu Aris ge ya hobu na dalam sedia Aris Aris duru dae. Sau hagala menofawa acara ni omasi da Andre. Nah, tatamana tapi na segina te kenra talifu seda sedena fawa acara hada duria kada bas talu lo bas ma ke ya da ana. So ge kiu kiu bada hewa ya hobu upi zege amoroi ba Malaysia. Wawendra talifu segu si so ba botolaka tu himberua. Ma owai hili hao lau bale. Sau hagala mana eh Aris Nur Yahob mana tersedia. Saya punya gaya andre lagu haiwa badali ni habe vokal Ove Riani Zenrate lau sogela hagu badam dari sedala hagu ya hob mana dari sedala hagu eh nah sehat-sehat mana baji makanre. Nah sebenarnya guys so dari sedar sari lase ya hob mana dari sedar sari lase ya pada futa keda lagu ni hahili ufauhe esa tuho baniha hesoda banahia si soya iya iya daa keduho dedenia daa ya ahobu talu zima kakae lau male sawha gele tarifu sedia. Nah tata mana sona gamester pudidi ternyata ya hobu ya acara hada duria kedadae Mister Puk Didi ya menofa acara ni omasi ada anda lau tatema telepon halo ya hobu
5: ya hobu kayo si
0: ya hobu na bena tuhar na bena fenrita le
5: le abena so waktu ibu
0: lau bale hei samana ita sehat ba
5: sehat selalu.
0: Amin, tanda sawagele.
5: Yeah.
0: Sehat luar biasa. Amin.
5: Amin, puji Tuhan.
0: Lau, hayo apa pendeta? Lau, bale.
5: Amedola, ba. Ye, memang amedola gue batar romali.
0: Lau.
5: Mane, iila potobu bahar navunia, ba potobu. Motoge bahirnya balai ila. Itu kembali ke Amadola ya ba ba ani ba to ba, ba Romali ke.
0: Iya, iya.
5: Terkada. Jadi elohannya dae kaisi ni. Halo. Ya Bapak motak kacuri. Ila iwa khnavunia ila hornavunia bahornia le ila
0: ya ya
5: amedola so gabedola bat amedola jatso ke imane mamutu mutu la gogo aba gogo ni ogulo
0: ya ya
5: artinya ila fotunavunia balila fotuia
0: sindru
5: sibagaina mena ta ila tofuna wa ta process iwa kita bakeluarkan apakah sempurna atau tidak.
0: Ya, ya.
5: Ah, benar tak proses yang berbeda.
0: Tak
5: boleh siapa yang keluhannya, Bu Kais.
0: Lalu, balik tak anda sawah gele.
5: laba uwa ita talifusion na bajima kuatri
0: lau
5: tola le
0: tola na wati bai pa pendeta
5: so fana uwa uwa ita kayosi
0: sawa gele
5: pa kakaya gani babadoro kasudi ba jolika ada masina soko da turia kumi bara kina to adre
0: lau
5: amsiai turia menao baga ada mafarda baulukavo inakifa
0: lau
5: maori ama inapeni ba luakide sebua ama berkat ba dalumusui
0: lau
5: ada ina chindi moroi ba minas barat
0: lau
5: baga takida mari Marlina ba nono vai po inawina moroi ba iligodo
0: lau
5: baga abang eri leula nano fofo abang eri bagina tuan
0: le mana wana satu hari-hari ya telefusa
5: tau dono masuk rumah sakit ni ada ufai
0: lau erik le yao do erik tengah yao zang wa erik
5: lain nano masuk rumah sakit
0: lau
5: ina fitri balu akide semua baira ina nova ina serius arai le tarongo-rongo lirai kada mapapakuru
0: lau
5: bagada sakit majimoka na sia-sia kada sakit majimoka ina selalu kuat ia menghadapi tugas ni ya bagada sia bazavu bamagresi balotu ama liber balai batimu
0: lau
5: ada manobe ba manofe ba huruma pafefe fumana voi kaisie
0: lau
5: tapi krakino tumi kuda manola Nela lili ni nada dana lawa ya na kunya manu kuku kunya kio kunya dan.
0: Lau pa pendeta sawa gele.
5: Ya. Lama siang ya obu.
0: Ya obu. Lau semana giso dali fuso da bada pisang kupas ya obu. Aot meroba beras tagi. Wawai mana giso badan ini hatra-hatra giso babanua da si soba gida. Lau balaya ni gi ya obu ka futa ke dan lagu ya iya da zomu soda da iwa lau. Trian ya homana trian futa kedala gunia hili fondara dede daba dan rato dali fuseda kiu kiu geda lau wale tola futa kedala lagu Kawasaki mai fukae wa au kuzino bada ana laula hagu da e laula hagu na nasugina tenya dana tabe e ha na bati baile tabe dani ya trian sawagele talimbo gei haiwa bada talimbo an reha barado irongorong iwa bayada baila ni hani lautan resawagele telefusada des felis gei yandre lagu na dozi ni ha oikayo iwa baya ya sorugo to gulidane da talifusa na dozi ni ha oikayo lau agu suar sop gei haiwa bada kaka wabai na higu ba kampus unias geni jayanti warowe na sehat-sehat mana ya lau balita under sawah gele dan ida na sehat-sehat mana ya ini megeno ya hobu kaka ya hobu higue Petrus duru ya hobu mamatalu wabai nra mamagu abu nra talifusa bahilim bebe hele Fani kalau balik sawah gelo nunggu mena faham bacaan nunggu masih dari masa dan orang rongo milima ba obuh hau dedera anugerah giawa sinane badede sinane badede geda ni anda dari fusedan tengah mimbar kedatangan nih ye oten lah aku ya mana ye oten lautan tema telefon wah halo ya hobu
6: ya hobu kayu sih
0: ya hobu dari fusede samurai dah
6: Moroi Pekan Baru Kak Yosi.
0: Pekan Baru Hani Hata kau ni?
6: Kak Andi.
0: Andi Moroi Pekan Baru. Lawa Andi. Nei samote pada siapa?
6: Puji Tuhan baga-baga cuaca Pekan Baru Kak Yosi.
0: Fagel mana ya rasanya gi pada agak mula ke maifu.
6: Iya.
0: Lau haiwa talifu seda.
6: Tola minta tolong puta kada lagu Ina Sendoro.
0: Ina Sendoro.
6: Lau. Mulai kita saudara-saudara si Soba Berat Dagi, si Soba Nias, Soda Gaku Irama Kelaba, Desa Isi Serangkai, Kecamatan Idagetai, Mbape Kuwira, Nani Puse, si Soba Dana Mina, Enal Siasya, Enal Siasya,
0: Lau.
6: Bah, apa ini waktu kayak si
0: sawagel taruh sedek andin eh?
6: Yeah,
0: wow, sawagel. Sinun ini ada taruh sedek andin asendoro. Nah kita tenasa selsi zibua. Ya mana selsi eh? Nah saya sehat mana sudah selsi. Ya, minta mana gay fonets? Ya, hobi mana taruh sedek? Bah, sanagi Sarlin Brenamo ya hobu. Ya ina sehat mana Brian kasih gula gay haiwa pada ayah hobu kak Yosi. Ayah mama ngowai ni ya ke adik kandung tadi ma. Oh, ya mi owi iwa ba no tumbuh kenyan ono ba rumah sakit Thompson ibu dan anak sehat amin tak anda sawa geledai Brian kasih iya ina sehat sehat manera ba jita dulu Andre tak owi mana nra telefon sedah sana ge Akman Zibua megino ya obu kakai ya obu tadi sedia Alfian Aditya ya degi lagu ka lagu hadada ae liha da mana tadi sedia Peter Risman Peter ge ya obu kayo si Moroi Risman ge bapakan baru ya obu Agus Ma Agus Warsop ge futak ada lagu menyala abangku da gejinun ini anda dari sedan anda lah tak tahu ke mana telepon halo ya hobu
7: ya
0: hobu tadi sedan semoroi da
7: amanof timur bahuruna
0: amanof timur bahuruna lau ba tadi sedan haiwa
7: ai baca buku mana lagu de bal baga baga
0: lau
7: ama lagu de menela mufana lau ka duleci minum mufana duleci ya bai sai sunania sinalis
0: Govinar.
7: Amo pana la waka rabla ba salje ka kinia final Govinar.
0: Ya, ya.
7: Kinana da ka. Namo pana ita bage koli tenga sama bo ita abula dede.
0: Ya, ya.
7: Amo abuli ita ena so wow how do the keluarga da ko baik ke kali keseda abet na bo. Eh diluannya ba.
0: Lau.
7: Ato la ta fast track.
0: Ha, na bate bai talu so ta tola.
7: Ah, ta kawa so do ka ino angka telepon itu. Ba, uba kita ba pa ta so ba sem kasatu, ba wa pa do i pia ki so ba sem kasatu ya ge abang satu mau riba sim ke lima ki abang maguluri ba me do mane koi. Ta sebea ira sebea ku so ba pekan baru ba ki ba kecamatan lemak dua amarango ira lau magi dan mau ba imen rala cima kata dia uli keramang
0: lau
7: naba so gi kemana no so pana mene ba medan me lari satu eno gu bi uli kumimang ae
0: lau
7: ba medan mau ba ya ba cima kata na yaga badan niha sasak manu ma isanya na babu dan umi giba sabai mane ra bajima khade
0: lau bale tali fusada
7: ma to la tar lagu sai ka
0: hada lagu ni ada
7: cuma sedo mena helau si wak
0: helau si
7: lau mena na beg wak
0: lau bale sau hagale
7: lau ka
0: ya aho lau tamane da foto le tatu hugai hena he sena na ta frondong wa sambo zinuna ina sendoro ye zinuna ni ada ta frondongo

ya mirata lu sofefu mengen ota frondong sama sinus tu wali fundara dededa bas talo lu bas maki adana tat mana tato hoge fada ba acara hada dure ande ke data lif sada sugi dalu sada zorel bada ayau kayo si ya aho bu moroi babatam da ae hel si yau ka ya rezinu namina ka titira langi nah Brian kasih gue le megeno iya, lau balai telip sedah tengah pada tak bahas deh dan sudah Brian kasih gula la Alfian Aditya Reima Ifu Dedema oh dah zinuna ni anda ni Reima Ifu Dedema sugi doki bagaimana ya kaya siwawa ibu tien guru SMP negeri Gunung Sitoli lau minum lagi saudara sudah Yarman Harifah ya kaya siwawa bapak Iman Lase ya buka salam kenal moro Oi furibasi bolga futa kada lagu kakak hetaneniha omasido lagu da e kakak la bale talu sada bapak Iman lauli gidae eta tenan sa zibuani siaho kayaho tala request lagu madu daily yen duru ge yao bale sada duru lagu madu daily dae ni ada da talu sada andre Sugi Yarman Harefa Puta kada lagu album Mohili Project Lau Zebonias Si Pawang Hati Yahob Si Pawang Hati Ferdin Waru Bugai Samana Duryada Nak Tunggal Yahob Nak Tunggal Andri Tafena Siwa Siwa Mege Soha Gela Lagunya Ka Elau Bale Naki Soha Gela Tarif Seda Sanege Si Pawang Hati Mege No yao buka moroba Jakarta yandre sambua zinuna mena lautan rai gemana moroba Riau ya Pekanbaru Riau terus ada Andri Tafena nah sedegi Ferdin Warwo ya ahobu hesa kabar ya luar biasa sehat talib sada nah tatemana tamena segina tekan ra talib sada sogei haga Patraindo ya, ya ada lagu Batak tengah lagu Batak ada telep saya lagu Nias dari si tola tafuta bahas tolo Andre lau temannya tak tinggal telepon Rah Banuada halo ya hobu halo halo halo Hana letera nguli dapat isa telep saya halo Ya uraso dedegu te ambo baga jaringan ya sana ge mege Fildalian hayo badaya ho kayo si da ana oh ana zai moroi ba brastagi iwa futa kada lagu binaka hana tole ka lau bale na fakama dan ana hana pate bayan retabe dan ya masa dan fakama bale zile tabe dan ya fina mege no ya ho mana dalu sedae Yosgi age, ya kakak moro bapakan baru ya ada Zinuna dalam sada Andre lagu ka Oroi saja tua ba wawai gain ramamagu ba nono wembo lau balai sau kaga le dalam sada menafa bacara ni oma si da Andre terserah halawa gain bisa terserah lah apa tak ada lagu goodbye sayang ay na eh mefona saya lagu dah talib sedai eh, talu dan yang naso si Aufung mantap lagunya mirip dengan lagu China iwa lau balai sau hagel eh menafa acara noma sedan re Ci Aufung itu tenasa hanya ada pemburu pemburu ada da pelakor dan ini ada halo kak salam dong ya aho pemburu pelakor kiu kiu olifudosis wawai nahigu ama Erna Zega si soba rumah sakit iya ada ana mau feke ba kakagu bute Zega lau bali ono ni haga yaho buka yaho mana dari sedai dalam wala yaho buzita luloka salam kenal moroi he ida lawala moroi ba kecamatan so mele mele sawaga lela sehe daga yaho mana la sehe daman hulu yaho yos kirim salam buat desa anau ma moroi ba padang lau bali sawaga le menofa wacara nyo masih ada Andre tatuhu gimana telepon ra talifu seda halo yaho bu
Ya, no awai itu. Tapi masih itu live sebab itu lau ni dar baru bukai. Tolak, faham apa ngopai gua kakak. Moroiba ziboga wawain raga aku bapa ajaan lewe guru ya kecamatan Maulau lasekeda megeno hadia lagu ni anrema ada lasekeda ni dar baru ada lagu haiwa bada kakak fon rege wa afe keina da gezinun ini ada dalifu seda anre na ite tenasa atne Nagu sewa badaya omuka request lagu hanu hanu gu hanu hanu melau sawa gele pada fawa acara ni om masih oda andre si dear batege tola futa keda lagu hada jatuaka salam moroiba Jakarta si dear sawa gele si dear ite tena sa yel sehulu ya omuka salam kenal moroi ke yel sahulu oi Yel sahulu lau sawa gala mana tali fusada mena fa bacara ada dura kada bas talu lo bazma ke iya ada ana tatu mana tabe na segina teken ra tali fusada bacara ni o masih ada andre rikar ya aho buka ya aho bu dari fusada mena fa bacara ada dura kada bazma ke andre. Nah, tata mana tapi yang nasi kita kerat telip seda ambat travel 5 menit tapi pada bacaan no masih ada Andre. Mi telefon kita bawa nomor 0 8 2 5 2 0 2 pada mati mau kontra telip seda bawa acara ni oh masih ada Andre. Nah, esok nanti tapi sampua zinuna so zinuna sila Andre megi raban wada pada ae moteu inae zinuna ni ae.

0: Maya mira talif sa fefu datu mana ang betera flow manita pada ba acara ni oma si oda andre samba jinu na mege sino ta frondong sto bali fundara de da talif sa da ba tatu mana hiter de da sa jatua da ba bang ali suguna bongi ma ke talif sa ba tatu mana ena i tolo manela lo walangi da ya i pengandengan de da kendra satu ada niha haya eunang aflaf itu ketua haywa daya ho kakak tim salam buat baya si soba owasai sobaya ma andi jega baya talu ama yang zega la balen sawagalen niha ketua da segi yulina ya ho kayo si ya ho yulina farma wangi waigi oh faema wangu waigu soira bada ama moti bawlele saloo si telu eri kakala balik sawagele karena fawa acara ni om masih eda andre namin roman negi Marlina Lase ya om kayo si da amuroy ba medan esa duria badana niha kayo si turia si sehi kada badana niha andre talifu sedae turia si sehi mana rida ge ya hobu dalam sedari da lauta tema telepon halo ya hobu. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, aku telepon sedah. Hezo moroi da?
1: Ba moroi kena dikmeter di mana noe bo.
0: Ba o noe bo. Lau ba serli. Nei sama ne. Di sobat dede moroi sabat dede. Faya ke ke dawe?
1: Ya, aku. Ini pake ba. Di dikare. Cuma kare.
0: Lau?
1: Kita terumah lele. Cuka baiku koroi yang libo.
0: Ya, iya ho.
1: Lau.
0: Lau.
1: Biwi Roma ka bos la luar. Masih gue lagi ke pantai dan.
0: Lau.
1: Kayak orang ke bawah bawah tuh pantai. Ah, apa ada lagu mana tu?
0: Ah, nampak tiba tiba tarif sudah si lagu ni ada.
1: Korupsi di tengah muka.
0: Korupsi.
1: Ya.
0: Lau. Nafkah kamu tanya he?
1: Lau.
0: Lau. Sawagel telefon sedae. Iya, sawagel mena fawa acara ni oma si Eda Andre. Nah, tatu mana ta tau gana saso Desmandra hami ge bada? Ya ho kaka wa wai manen ra uge. Ya udah sia ni wai ni ya. Lah bale sawagel da na haya o sia ni wai merida. Ya ho kaka dari da moroi ba Medan tolar Iwan rezinu na mena khusus mama iwalau bale. Nafi gay hewa dalam sedia nafi anda ya hobo kau bayi ramama bapa gua ba tiga serangkai maliwa a Jevan gay ya hobo mana dalam sedia Jevan ada duria moroi ba gunung sitoli tetangga sebelah lawan ya soal gila Jevan eh menopo bacaan nomasil dan Andre ya Jev Fril gay ya Fril ya hobo mana ya menopo bacaan adalah tadi mata telefon halo ya hobo.
2: Halo,
0: Mika. Ya, hobo. Dalam selesai semuanya, dah.
2: Ya, hobo. Semuanya, dah. Jangan sabar.

0: Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Selamat siang, saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Guru dan orang tua siswa dukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Seluruh camat diminta menuntaskan pendaftaran Perlinsos sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Laporan disampaikan Rehan Putri.
2: Saya minta juga laporan update Perlinsosnya.
3: Pemerintah Kota Medan terpilih sebagai salah satu daerah perluasan program digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuaas memberikan tenggat waktu 1 hingga 1 bulan setengah pada seluruh camat agar segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos. Riko menegaskan komitmen Pemko Medan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan perluasan digital publik infrastruktur atau DPI. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
2: Saya minta juga laporan update linsosnya, datanya, sehingga target yang rekan-rekan ingin capai pada 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan itu benar-benar bisa diingat masing-masing. Pada camat, tolong orkestrasi terlalu berdurasi, aktif kepada masyarakatnya supaya benar-benar bisa tercapai dengan baik. Bantuan-bantuan sosial lainnya agar benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas persoalan inclusion error atau salah sasaran penerima serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata. Menurutnya, portal Perlinsos menyederhanakan proses pendaftaran sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Khairuddin menjelaskan, pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
4: Perlinsos bisa melalui dua cara. Yang pertama, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri ini, masyarakat harus aktivasi IKD dulu, baru bisa memakai portal Perlinsos. Kemudian yang kedua, lewat jalur agen. Jalur agen telah kita kirimkan namanya ke Dewan Ekonomi Nasional, pemimpin dan orang, dan secara keseluruhan para agen tersebut telah bisa melaksanakan tugasnya karena telah dibuka oleh Dewan Ekonomi Nasional.
3: Lebih lanjut, Khairuddin menambahkan, percepatan pendaftaran perlu segera dilakukan karena hingga saat ini realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 kepala keluarga atau sekitar 1,75% dari total 795.881 kepala keluarga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan disampaikan Muneli Harefa.
5: Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupatinya Sutara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupatinya Sutara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupatinya Sutara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tumembarua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya Sutara yang menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupatennya Sutara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tumembarua, Lotu menuju Lahewa sudah mau action terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya Sutara. Dari Nusantara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
8: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yama Antap Damemendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
9: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan. Itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang. Bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
8: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Denny Siahaan melaporkan.
1: Dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan dilakukan oleh guru dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami.
11: Persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai pada hari ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Guru sekolah menengah pertama di Kota Medan Budianti mengatakan, kesiapan materi pembelajaran perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan belajar dimulai. Menurutnya, guru harus memastikan materi ajar telah disusun dengan baik agar penyampaian di kelas lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami, supaya saat di kelas nanti penyampaiannya lebih lancar dan tidak asal, penting jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain materi, mempersiapkan mental dan suasana hati. Guru datang ke kelas bukan cuma bawa buku, tapi juga energi. Gurunya semangat dan positif, biasanya siswa ikut terbawa. Istirahat cukup, pikiran tenang, dan niat yang baik itu juga bagian dari persiapan. Pikirkan metode belajar yang bikin siswa jadi nggak bosan. Misalnya selingan diskusi, tanya jawab. Dengan persiapan yang matang, sekarang kita lebih siap berimprovisasi.
11: Sementara orang tua siswa Putri mengatakan dirinya memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan sekolah anak telah dipersiapkan sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain itu, penyesuaian kembali rutinitas pagi setelah masa libur menjadi hal yang penting agar anak lebih mudah beradaptasi dengan jadwal belajar.
12: Yang pasti mengajak anak untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah seperti buku sekolah, alat-alat tulis, dan seragam sekolah. Persiapkan rutinitas pagi kembali ya, persiapan pergi sekolah anak-anak.
11: Putri berharap persiapan yang dilakukan sejak awal tahun ajaran dapat membantu anak lebih siap, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Kabupaten Nia Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
13: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengusung slogan Nia Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
14: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibadah rumah di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berwujud Kabupaten Selatan.
13: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nia Selatan. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
1: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
15: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa JKN.
16: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, rupiah, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
15: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar 129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
16: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial. di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
17: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
18: Benarnya karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari. Karena ya tentunya mobil orang kerja kekuatan. Ya. Enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Ya berarti kapan ada rezeki kami terima juga.
17: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Akibat orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Tidak pedulinya orang tua menyebabkan anak, terutama anak laki-laki, menjadi lemah dalam tiga hal, yaitu berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Padahal ini adalah hal yang paling penting bagi anak laki-laki karena ia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya kelak.

Pendengar Pro Satu RRI di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar, tepat pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, tentu kami temani Anda dengan rangkaian lagu dangdut. Nanti kita akan ikuti podcast ya pendengar, informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

benar ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. Delapan, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!

Pendengar Prosa PRRI di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, tentunya pendengar Putri masih temenin Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Boleh juga nih kalau misalnya Anda tinggalkan pesan ya, mau menyampaikan apa gitu, mau nyapa-nyapa juga boleh pendengar ya di siang hari ini. Nanti Putri akan membacakan pesan Anda di 0871-2520-962. Oke, di suasana di siang hari ini yang memang cukup terik ya, bukan cukup lagi, emang ini panas banget di luar sana nih pendengar. Terkadang kita tuh harus benar-benar mempersiapkan diri untuk apa ya, untuk menghadapi cuaca seperti ini. Baik itu untuk melengkapi diri dengan perlindungan kulit gitu ya. Kalau Anda yang masih belum menggunakan sunscreen, oke, cepatlah pergunakan sunscreen di cuaca yang cukup panas seperti ini. Ataupun sunblock juga boleh gitu pendengar. Atau menghidrasi, kalau misalnya Anda dehidrasi gitu, Anda bisa hidrasi tubuh Anda pendengar dengan mengkonsumsi baik itu buah dan sayur ataupun mengkonsumsi air putih yang cukup ya, sesuai dengan kebutuhan cairan tubuh kita pendengar. Oke, semoga hari ini bisa terlewati meskipun cuacanya di luar sana cukup terik, tapi masih ada nih angin sepoi-sepoi yang masih terasa sejuk lah kalau di kawasan Ironogeba gitu pendengar ya. Tapi kalau mungkin di kawasan pesisir pantai beda lagi nih ceritanya. Oke, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

akibat orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Tidak pedulinya orang tua menyebabkan anak, terutama anak laki-laki, menjadi lemah dalam tiga hal, yaitu berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Padahal ini adalah hal yang paling penting bagi anak laki-laki karena ia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya kelak.

Tahukah Anda apa fungsi dari tanaman bakau atau mangrove? Mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida, CO2, dan penghasil oksigen O2. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makanan. Lalu, apa manfaat penghijauan di pantai dengan memanfaatkan tanaman tembakau? Beberapa peran dan manfaat hutan bakau diantaranya mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Beberapa peran dan manfaat hutan bakau diantaranya 1. Mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. 3. Sebagai pencegah dan penyaring alami. 4. Berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. 5. Serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa satwa.

Mengapa wanita menangis? Tahukah Anda? Ketika wanita menangis, itu bukan berarti dia sedang mengeluarkan senjata terampuhnya, melainkan justru berarti dia sedang mengeluarkan senjata terakhirnya. Ketika wanita menangis, itu bukan berarti dia tidak berusaha menahannya, melainkan karena pertahanannya sudah tak mampu lagi membendung air mata. Ketika wanita menangis, itu bukan karena dia ingin terlihat lemah, melainkan karena dia sudah tidak sanggup berpura-pura kuat. Mengapa wanita menangis? Karena wanita juga seorang manusia yang memiliki perasaan. Wanita tidak pernah menuntut banyak pengertian. Kadang wanita terlihat manja, banyak maunya. Atau mungkin di mata pria, wanita hanyalah makhluk yang menyusahkan. Tapi ketahuilah, wanita masih tetap berdiri tegar meski pria telah menghantamnya dengan banyak rasa sakit hati yang mendera. Wanita masih tetap seperti orang yang sama ketika pria berusaha pergi dan menghindar, lantas datang kembali membawa asa. Meski wanita terlihat tidak peduli, meski wanita terlihat mengacuhkan, tapi percayalah, jauh di lubuk hatinya, wanita sejuta doa untuk pria. Karena kita ditakdirkan untuk berpasangan, tidak untuk menjalani sendirian. Wanita memang selalu tampak berlebihan dalam mengeksplorasi perasaannya. Itulah mengapa anak selalu terlahir dari rahim kaum wanita. Karena Tuhan ciptakan ruang luas di bawah hati wanita untuk tempat bernaungan hasil-hasil cinta kita. Karena, ya, lagi-lagi wanita. Di mata Tuhan mentakdirkan wanita sebagai makhluk yang akan selalu terlihat lemah di luar, tapi kuat di dalamnya. Maka, hargailah keberadaan wanita. Sekecil apapun artinya dalam hidup pria, sayangi mereka dengan penuh hati kalian.

Metro Sapera di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Rengen lagu dangdut masih terus hadir menemani suasana siang Anda. Oh iya pendengar, hari ini kan hari pertama nih masuk sekolah di tahun ajaran 2026-2027 ya, MPLS. Tentunya masa perkenalan lingkungan sekolah begitu ya, bagi anak-anak peserta didik baru dan juga buat adik kakak-kakak kelas yang sudah naik kelas begitu ya, yang pastinya kelas yang baru itu termasuk lingkungan baru gitu ya. Apalagi untuk adik-adik sekolah juga yang memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah baru, tentunya harus diperkenalkan namanya lingkungan sekolah, sehingga nanti tidak kaku ataupun tidak merasa minder dengan lingkungan sekolah baru. Mungkin tadi sebagian orang tua mengantarkan anaknya ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah, waduh itu sangat luar biasa sekali program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada orang tua khususnya ayah untuk menemani anaknya bersekolah. Aduh, di hari pertama pastinya ya sangat bangga sekali. Apalagi anak yang baru masuk sekolah itu banyak drama di pagi hari yang tentunya ditemui tadinya ya. Tapi berjalan dengan lancar tentunya ya. Tadi juga ada beberapa orang tua yang menyatakan senang, happy gitu ya anaknya masuk sekolah. Dan tentunya semoga awal tahun ajaran baru ini merupakan awal yang baik untuk terus menggapai cita-cita ya anak-anak yang mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan juga itu di sekolah-sekolah lain, bukan cuma di Kota Gunung Sitoli ya, di sekolah-sekolah lainnya yang ada di luar daerah juga, yang tentunya melaksanakan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah yang pastinya menyenangkan.

Tahukah Anda sederet kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan jantung sejak dini? Pertama, menjaga pola makan sehat. Untuk mencegah penyakit jantung, sebaiknya Anda mengurangi konsumsi makanan berlemak dan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat. Anda bisa mendapatkan asupan makanan berserat dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Membatasi asupan garam harian juga dapat mencegah penyakit jantung. Selain itu, mengurangi asupan lemak jenuh dan memperbanyak konsumsi lemak tidak jenuh juga bisa mencegah penyakit kolesterol tinggi. Pilihlah asupan lemak yang berasal dari ikan, alpukat, minyak bunga matahari, atau minyak zaitun. Kedua, menjaga berat badan ideal. Tidak hanya pola makan, seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas juga rentan loh mengalami kolesterol tinggi, hipertensi, dan juga diabetes yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Ketiga, berolahraga secara rutin. Menggabungkan pola makan sehat dengan olahraga secara rutin adalah cara terbaik deh untuk menjaga berat badan Anda dan mencegah penyakit jantung. Orang-orang dewasa diajarkan untuk berolahraga selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit setiap harinya. Keempat, mengelola stres dengan baik. Stres ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan Anda, termasuk meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Stres bisa memicu keinginan untuk makan lebih banyak dan konsumsi minuman beralkohol yang bisa membahayakan jantung Anda. Kelima, memperhatikan kebutuhan jam tidur. Mencukupi waktu tidur juga dapat mendukung kehidupan yang lebih sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Orang dewasa membutuhkan setidaknya 7-8 jam untuk tidur setiap malam. Jika kebutuhan tidur tidak terpenuhi dalam waktu yang lama, tentunya bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan dapat memicu berbagai penyakit seperti obesitas, hipertensi, diabetes, depresi, dan serangan jantung. Anda tidak mau kan jantung Anda rusak hanya gara-gara kebiasaan yang barusan kita dengarkan? Maka dari itu, jagalah kesehatan jantung Anda sejak dini.

Hewan-hewan menyeramkan yang racunnya bermanfaat bagi manusia. Tahukah Anda bahwa di dunia ini ada begitu banyak hewan yang menghasilkan racun? Fungsi dari racun tersebut adalah untuk pertahanan diri atau untuk membantu hewan yang bersangkutan mendapatkan mangsanya. Namun bagi manusia, ternyata racun hewan juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati gangguan kesehatan. Berikut adalah contoh hewan-hewan yang racunnya berguna bagi manusia. Ikan buntal. Ikan buntal adalah salah satu ikan laut yang sudah lama dikenal akan racunnya yang amat berbahaya. Pasalnya, jika racun ikan ini sampai termakan oleh manusia, maka orang yang bersangkutan bisa meninggal. Racun ikan buntal dikenal dengan sebutan tetrodotoksin. Racun ini bekerja dengan cara menyumbat jaringan saraf orang yang mengonsumsinya. Dampaknya, orang yang keracunan tetrodotoksin bakal menunjukkan gejala kejang-kejang. Jika racun tersebut sudah mencapai sistem pernafasan atau jantung, maka orang tersebut bakal meninggal. Meskipun racun ikan buntal memiliki efek yang amat berbahaya bagi manusia, ternyata racun ini juga memiliki manfaat. Racun ikan buntal yang sudah diekstrak dan diolah terlebih dahulu bisa digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit untuk pasien kanker. Pasalnya, efek racun ini dalam menyumbat jaringan saraf bisa membuat pasien tidak merasakan sakit saat menjalani pengobatan kanker. Manfaat racun ikan buntal belum berhenti sampai di sana. Komponen racun ikan buntal juga bisa digunakan sebagai bahan obat bius. Kemudian, dalam dosis rendah, racun ikan buntal bisa membantu pecandu heroin lepas dari kecanduannya. Berikut adalah contoh hewan-hewan yang racunnya berguna bagi manusia. Kodok perut api. Kodok perut api adalah sejenis kodok yang diberi nama demikian karena tubuhnya berwarna kuning dan hitam mencolok bak kobaran api. Karena warnanya yang unik itulah, kodok ini belakangan mulai banyak dipelihara sebagai hewan peliharaan eksotis. Kodok perut api menghasilkan racun di sekujur tubuhnya. Racun kodok ini normalnya tidak berbahaya bagi manusia selama tidak sampai memasuki aliran darah dalam jumlah besar. Namun, jika racun kodok ini sampai mengenai bagian mata, orang tersebut bakal merasakan perih pada matanya. Namun, racun kodok api bukan hanya membawa dampak negatif. Racun kodok ini diketahui mengandung komponen bernama mombesin. Komponen itulah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengobati tumor.

Mau tahu jahatnya pria setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba hanya terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, ia lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Keempat, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tanpa rasa curhat. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Itulah jahatnya pria setia. Maka jika Anda sudah mendapatkan pria setia dalam kehidupan Anda, jangan disia-siakan.

0: Idih, apa-apa sekarang ngurusnya lama banget deh ah. Ngurus ini itu, belum lagi soal dokumen yang disiapkan. Ah, menyebalkan ngurusnya, capek tahu.
1: Aku juga ingin menyampaikan masalah ini. Setiap aku melintasi jalan, banyak banget jalanan yang berlubang. Mana dalam lagi? Belum lagi macetnya saat melintasi jalan itu. Mana lampu penerangan jalan gak ada. Belum lagi kendaraan saya rusak gara-gara itu semuanya.
0: Ih, apaan sih? Kamu datang malah ngeluh. Aku juga banyak keluhan ini.
1: Tapi yang aku hadapi jauh lebih penting. Semua demi orang banyak.
0: Enak aja, yang penting keluhanku dulu yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.
1: Enak aja.
2: Tenang-tenang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa disampaikan di Halo RRI. Halo RRI. Ya, Halo RRI, program baru yang akan menampung semua masalah serta informasi untuk disampaikan di publik melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 0811-2520-962 atau bisa juga melalui media sosial RRI Gunung Sitoli.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami pendengar. Dan berikut pendengar, kita akan ikuti program acara POS UMKM dengan topik potensi dan strategi hidup berkualitas ya, yaitu sarapan sehat hidup berkualitas yang akan dipandu langsung bersama Dasnita Sika. Baiklah, selamat mendengarkan acara POS UMKM dengan topik potensi dan strategi hidup berkualitas ya, yaitu sarapan sehat hidup berkualitas yang akan dipandu langsung bersama Dasnita Sika. Baiklah, selamat mendengarkan.
1: Kita lihat ya, oh ada telur, ada jagung juga. Oh ini nih, bagus nih, labu ya. Jadi pisangnya ada dua jenis ya, yang oh jadi ada pisang raja juga. Kalau yang di sini ubi-ubian. Oh iya, tapi biasanya ada juga ya. Tapi kan jenis talasnya kan beda-beda ya harusnya ya. Oh kan ada ya. Iya.

0: Jadi ada ulang normal dan less sugar. Tapi kemarin itu
1: less sugar aja ya. Ah ya, jadi pakai gula sedikit.
0: Susu aja. Jadi
1: jadi manisnya dari susu aja ya. Ini harganya masih ini ya. Iya, masih seperti di kedai eceran ya, eceran biasa. Ya. Kalau ini buah potongnya ini memang ini ya. Memang buah potong sendiri ya, Bang?
0: Iya, saya potong.
1: Ini semangka, nenas.
0: Ada semangka dan ada nenas.
1: Nah, kalau saya mau
0: semangka aja.
1: Saya mau ini juga nanti ya, Bang.

0: bersama saya di Pos UMKM, potensi dan strategi para pelaku UMKM untuk bisa meleset maju. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, kita saat ini berada di Jalan Yosudarso, tepatnya berada di simpang Jalan Elang. Ada sebuah usaha atau ini bisa dibilang juga produk baru untuk di Kota Gunung Sitoli. Untuk yang pengen hidupnya sehat, pengen juga yang lagi program barangkali gitu ya, ini pas sekali untuk Anda bisa mencoba yang satu ini, yaitu ini dia. Nah, sarapan sehat dengan berbagai menu ya, berbagai menu dengan kukusan. Nah, nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya seperti apa dan kenapa sih memilih ide ini ya gitu ya. Di samping saya ini ada Bang Ya'a.
1: Ya, nama saya Ya'a Tulebate, biasa dipanggil Ya'a.
0: Bang Ya'a gitu ya. Saya akrabnya panggil Bang Ya'a aja ya, boleh ya. Ya,
1: baik.
0: Oke, Bang Ya'a ini sebenarnya kapan sih dimulainya Bang Ya'a untuk jualan kukusan-kukusan ini?
1: Ya, ini sudah jalan bulan ke-6. Mulainya sekitar akhir Januari tahun ini.
0: Berarti kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Setengah tahun hampir ya.
0: Mulai dari Januari ini baru ke bulan Juli, awal bulan Juli. Dan nah ini dijualannya berbagai kukusan. Ini Bang, kenapa sih kepikiran untuk jual kukusan gitu Bang? Sarapan kukusan.
1: Ya, kurang lebih sekitar tahun lalu saya pulang merantau ya. Jadi saya merantau kurang lebih 15 tahun.
0: Merantau dari mana?
1: Ada dari Jogja, Bali, Jawa Tengah. Okay. Jadi saya tinggal di beberapa tempat. Kemudian pas sampai di Nias, saya melihat ada keterbatasan sarapan sehat di sini.
0: Iya.
1: Ya, jadi menu utamanya umumnya di sini mie.
0: Betul.
1: Ada yang goreng-gorengan ya. Iya. Nah, semuanya hampir banyak mengandung minyak. Nah, jadi saya kepikiran untuk mengadakan sarapan sehat karena untuk menyediakan alternatif di Nias.
0: Oke. Okay. Ini kan karena hal baru gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih tanggapan masyarakat?
1: Awalnya saya juga ekspektasinya hanya makanan ini untuk kalangan orang tua ya.
0: Orang tua? Kenapa kok pikirannya itu ke orang tua? Padahal
1: iya,
0: kan sebenarnya ini bisa di segala usia ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya ya.
1: Nah, biasanya yang peduli akan kesehatan itu orang tua yang udah mulai sakit-sakitan.
0: Jadi kita ini
1: jadi
0: memang benar ya. Kita baru peduli sama kesehatan kita kalau udah mulai badan menua, itu udah
1: ya. Betul, betul. Nah, jadi terpikirnya seperti itu.
0: Okay.
1: Makanya, tapi ekspektasi saya itu ternyata terbantahkan. Anak-anak muda juga kesadaran akan kesehatan sekarang itu menurut saya cukup tinggi. Jadi mulai dari anak kecil pun, remaja, mereka juga mau untuk membeli sarapan sehat.
0: Oke. Kalau dulu di awal-awal gitu, Pak. Ini bagaimana cara Bang untuk memperkenalkannya? Atau memang langsung jualan aja atau gimana Bang?
1: Ya, saya langsung jualan tanpa media sosial ya. Jadi dari lingkungan sekitar aja saya bikin sampel kemudian kasih ke tetangga.
0: Oke, jadi kasih apa gitu ya? Try gitu ya ke
1: tetangga-tetangga? Lingkungan sini aja. Terus kemudian lama-lama banyak orang kemudian perlahan ya. Jadi perubahannya itu tidak signifikan, pelan-pelan aja. Nah, tapi sampai bulan ke-6 semakin ramai.
0: Oke. Awal-awalnya itu apa nih Bang? Jenisnya, kalau yang kita lihat di sini kan udah cukup lengkap ya. Ini sudah ada pisang, pisangnya ada
1: pisang kepok dan pisang raja.
0: Ini juga ubi-ubian ya.
1: Ubi ungu,
0: ada ubi kuning, ubi oranye gitu ya.
1: Singkong.
0: Ada singkongnya juga.
1: Dan labu.
0: Ini ada labu, ada jagung, ada talas juga ya. Ini sih lengkap banget.
1: Lengkap,
0: ya. Tapi kalau boleh dicerita di awal-awal seperti apa Bang?
1: Di awal-awal memang saya sudah menyiapkan berbagai jenis itu. Jadi di spanduknya juga sama. Saya tulis hampir semua jenis ini. Kecuali seperti sukun, itu musiman. Nah, kalau sukun kadang kita adakan, kemudian ada kimpul. Kimpul atau di bahasa Niasnya sering disebut gamumu ya. Nah, itu kadang-kadang aja. Jadi tidak setiap hari ada. Yang menu setiap hari ada, hampir setiap hari ada seperti ini. Memang udah banyak dari awal jenisnya, karena tujuannya kandungan dari setiap makanan itu vitaminnya berbeda-beda ya. Jadi saling melengkapi dan kemudian selera dari masyarakat pun juga bisa disesuaikan dengan ragam jenisnya.
0: Kalau ini kan bisa dibilang hasil alamiah juga ya Bang ya?
1: Betul, betul. Kebanyakan memang produk yang diolah dari hasil bumi dari Nias.
0: Dari Nias, jadi tidak bisa dibilang tidak harus menunggu dari luar untuk bahan bakunya gitu. Awal-awal memang Abang mengalami kesulitan gitu.
1: Ya, kesulitannya pemilihan kualitas produk ya.
0: Oke.
1: Jadi seperti talas misalnya sering itu kadang gatal.
0: Iya, betul.
1: Kemudian singkong juga itu termasuk tantangan dalam memilih ya. Singkong yang lembut itu ternyata saya harus belajar banyak untuk itu. Kadang sering terbuang ya. Sering terbuang karena kita berspekulasi aja. Kita nggak tahu ini singkong kualitasnya seperti apa. Talas juga sama. Jadi di awal-awal memang banyak terbuangnya. Tapi semakin kesini saya mendapatkan kemudian pemasok-pemasok yang kualitasnya bagus. Jadi semakin baik. Semakin baik.
0: Jadi Abang ini sebenarnya belajarnya ini otodidak?
1: Betul, betul. Okay. Ya, karena sebelumnya saya juga belum pernah memasak jenis-jenis ini ya, yang untuk kebutuhan sendiri tapi itu jarang.
0: Ya. Iya, oke. Okay. Bang, tadi katanya Abang makin kesini makin banyak belajar gitu.
1: Betul, betul.
0: Jenis-jenis umbi-umbian gitu ya. Mungkin bisa, ini jadi pelajaran juga nih untuk kita ini untuk jenis, contohnya misalnya untuk jenis talasnya, talas yang ini kan talas ini kan ada yang jenisnya gampang ini ya, gatal gitu,
1: gatal,
0: kalau konsumsi gitu
1: betul,
0: kan, ada juga yang empuk banget gitu
1: betul,
0: ya,
1: betul.
0: Ada juga yang agak krenyes-krenyes, kerenjat,
1: iya berair,
0: iya berair, iya jenisnya betul. Berair. Nah ini yang biasanya gimana nih jenis yang bagus itu?
1: Sejauh ini saya lebih memilih dari pemasok khusus. Jadi dia memang mungkin sudah tahu ya, saya sempat beli sampel dulu, kemudian nyoba, kemudian bagus, ya saya mencoba untuk lebih sering membeli dari pemasok tersebut. Nah hanya saja ketersediaan talas juga tidak selalu ada ya, jadi saya harus membeli dari tempat lain. Ciri-ciri kalau talas yang bagus menurut saya itu agak berat ya. Berat, kemudian kulitnya juga lebih bersih ya. Ya, jadi padat dan kulitnya lebih bersih.
0: Oke, seperti itu. Oke, ubi juga.
1: Untuk ubi sebenarnya kalau ubi ada sebagian dipasok singkong dari Sibolga ya. Seperti ubi kuning itu kualitas dari luar Nias memang sampai saat ini lebih bagus ya. Nah, jadi ada sebagian kecil bahan saya beli dari pasar, tapi sumber utamanya dari luar Nias.
0: Tapi kalau misalnya singkong, Bang?
1: Singkong sampai saat ini masih tantangan buat saya untuk memilih. Jadi lebih sering membeli dari pemasok yang langganan.
0: Berarti langganan. Sekarang Abang udah punya langganan ya? Untuk
1: ada beberapa. Ada beberapa. Nah, biasanya saya juga yang ngasih tahu aja ke pelanggan, kalau misalnya ini hari ini singkongnya lembut atau agak keras ya, agak padat, alot, itu ya saya biasanya kasih tahu.
0: Oke, tanggapannya gimana, Bob?
1: Sejauh ini ada juga yang memang tidak semuanya harus lembut ya. Jadi ada juga yang memang dia suka yang padat, seperti tadi pagi saya kasih tahu ini singkongnya tidak terlalu lembut ya. Oh iya, nggak apa-apa, saya memang senangnya ya seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, tapi minimal kita akan memberikan informasi itu ke pelanggan.
0: Tapi dari semua jenis, seperti saya kan nggak mungkin semua suka dengan dengan jenis kukusan ini.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira yang dari pelanggan, dari Abang sendiri gitu, yang banyak di mereka suka apa ya?
1: Yang paling banyak itu dipesan talas ya, talas dan ubi.
0: Talas dan ubi justru ya?
1: Talas dan ubi. Jadi dua itu yang dominan. Yang lain-lain ya ada juga tapi tidak sebanyak ubi dan talas tadi.
0: Kenapa gitu Bang, talas dan ubi ya?
1: Kemungkinan dari beberapa pelanggan kalau talas ini cenderung yang mengkonsumsi yang diabetes ya. Jadi kandungan gula dalam talas ini menurut mereka sedikit. Jadi kadang-kadang mereka tidak perlu suntik insulin untuk konsumsi ini.
0: Iya. Okay.
1: Kalau ubi mungkin karena manis dan hampir banyak lah yang suka.
0: Hampir semua kalangan juga suka sama yang namanya ubi. Apalagi ubi oren ya. Ubi oren. Terlihat manis banget sih gitu ya.
1: Ubi oren.
0: Bang, ini kan bisa dibilang ya, kalau jualan bungkusan seperti ini kan identik dengan yang namanya kesederhanaan ya. Identik dengan yang apa sih kukusan biasa banget gitu ya. Gimana sih mungkin inovasi dari abang gitu untuk membuat ini menjadi daya jual gitu kan. Ini menjadi hal sesuatu itu yang bisa dijual gitu.
1: Kelas gitu. Awalnya memang saya kesederhanaan seperti ini tanpa proses yang panjang ya dalam mengolah, hanya dikukus, kasih garam. Hanya saja setelah jalan beberapa bulan ada beberapa masukan ya dari pelanggan, kok bagaimana kalau ditambahkan kelapa? Kalau diingat zaman dulu itu kan biasanya singkong itu dengan kelapa.
0: Iya benar.
1: Seperti itu. Jadi saya kemudian terpikir untuk kenapa tidak membuat topping. Nah, jadi sekarang itu kita menyediakan tambahan topping bagi yang mau saja. Jadi kita sediakan terpisah.
0: Oh, jadi untuk toppingnya sendiri terpisah ya?
1: Terpisah.
0: Karena kenapa, Pak? Ada juga yang memang tidak suka topping.
1: Ada yang tidak suka juga, mungkin ada yang diabetes juga, karena di topping kelapa ini saya kasih tambah sedikit gula.
0: Biar
1: terus, mungkin ada juga yang tidak terlalu senang ada santannya. Nah, jadi itu opsional aja. Jadi kalau mau, kita baru tambahkan kelapa. Nah, jadi itu salah satu perubahan seiring berjalannya waktu sesuai dengan selera pelanggan.
0: Awal-awal gitu, Bang, ada nggak sih kesusahan untuk memperkenalkan produk ini, Bang?
1: Tentu saja di awal itu memang sebulan dua bulan pertama itu, ya memang saya udah biasa juga dalam mengelola restoran ya. Saya sempat sebelumnya di Jawa 2 tahun. Jadi untuk awal itu menjadi hal yang normal kalau masih sepi. Jadi saya tetap konsisten aja. Lama-kelamaan orang kemudian pelanggan semakin bertambah. Mereka juga bukan hanya keinginan ya, tapi ini merupakan satu kebutuhan yang masyarakat pada umumnya bisa konsumsi ya. Jadi mereka punya alternatif selain sarapan yang berminyak ya. Nah, jadi kesadaran masyarakat semakin kesini menurut saya semakin baik.
0: Oke, kesadaran untuk hidup
1: sehat. Iya.
0: Karena sebenarnya mengkonsumsi ini seperti yang disampaikan Bang Yata tadi, sebenarnya bukan cuma orang tua tapi yang memang lagi program hidup sehat lah gitu, seperti itu ya. Karena kalau dibilang pengen diet agak ngarak ke saya gitu ya. Karena saat ini yang pengen hidup sehat itu ya harus dimulai dari kita sendiri gitu, kesadarannya gitu ya. Bang, ini talasnya kayaknya empuk banget ya?
1: Iya, ini yang empuk. Jadi ada dua jenis. Biasanya ada yang padat, ada yang empuk.
0: Tapi ada trik khusus nggak sih, Bang, untuk rebusan seperti ini? Misalnya ditambahkan apa gitu, atau mungkin prosesnya seperti apa gitu, Bang?
1: Sejauh ini nggak ada ya. Jadi sangat sederhana. Hanya dimasak kurang lebih 15 menit. Terus kemudian udah empuk. Jadi saya hanya menambahkan garam aja.
0: Jadi
1: tidak ada.
0: Dari semua ini hanya yang ditambahkan itu garam.
1: Garam ya? Untuk talas, kalau ubi saya nggak tambahkan garam. Keriting.
0: Duh, memang sih empuk banget ya. Semuanya empuk ya. Mulai dari singkongnya, talasnya, apalagi yang namanya ubinya. Waduh, manis banget. Rena nggak punya trik khusus ya dalam mengolah ini. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan yang dibutuhkan sebenarnya adalah keinginan untuk bisa mengolah hal sederhana ini. Bang, ini kan bisa dibilang agak pinggir dari kota gitu ya lokasinya. Kenapa sih nggak kepikiran gitu untuk buka usahanya itu justru malah di pusat kota? Yang mana kita tahu saat ini pusat kota Gunung Sitoli itu kan tempatnya mau segala aktivitas gitu olahraga dan lain sebagainya, jalan pagi. Kenapa milihnya itu malah ke pinggir, Bang?
1: Untuk saat ini karena tempat punya sendiri, Jadi salah satu alasan utama tidak menyewa tempat. Kemudian mobilitas kalau di tengah kota itu membutuhkan kendaraan. Jadi ada beberapa peralatan memang yang untuk dibawa ke kota itu agak sulit. Jadi mungkin suatu saat ke depan kalau memang menyewa tempat di kalau sudah berkembang, semakin banyak pelanggannya, ya mungkin aja ke depan kita akan coba buka cabang di kota.
0: Di kota. Ya. Kalau yang kebanyakan yang konsumen gitu di sini, ya. Bang, ini langsung beli apa maksudnya?
1: Take away ya?
0: Ya, take away atau ada juga yang biasanya makan di tempat gitu, bang?
1: Sebagian besar bungkus ya, atau mereka take away, yang makan di tempat ada beberapa. Ya, tapi tidak terlalu banyak. Ya, karena mungkin pagi-pagi biasanya pelanggan yang berangkat kerja, jadi mungkin mereka tergesa-gesa ya untuk makan di tempat, jadi dibungkus saja.
0: Oke.
1: Ya.
0: Selain yang namanya rebus-rebusan, saya lihat ini tersedia juga teh manis.
1: Ada teh, ada kopi, ada jus alpukat juga musiman. Kemudian sekarang ada buah potong ya. Ada buah potong juga.
0: Ada buah potong juga. Ya. Ini yang baru-baru.
1: Yang baru. Jadi kita selalu mencoba menambahkan produk lainnya selain dari ini. Dalam beberapa bulan ke depan saya juga sedang menyiapkan menu makanan sehat lainnya. Tapi sedang disiapkan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Ini saya lihat juga tadi ada yang produk lain gitu.
1: Ya, betul. Kue basah ya.
0: Kue basah.
1: Nah kalau kue basah sebagian itu dari titipan. Ya, kita menerima titipan sebagai pelengkap saja untuk di sini. Karena ada beberapa konsumen juga yang memang dia pengen sekalian untuk titipan kue basah.
0: Kalau untuk harganya?
1: Untuk harga?
0: Kalau saya lihat sih harganya, maksudnya ya kalau di tempatnya seperti ini biasanya ya, harganya lebih tinggi gitu ya?
1: Cukup terjangkau ya. Kalau di sini makan kukusan sehat ini mulai dari 5.000, 6.000 per porsi sudah kenyang ya.
0: 6.000 atau
1: 6.000 4 potong.
0: Oke.
1: Okay. Terus telur 3.000 1 butir.
0: Wow.
1: Nah, jadi kurang dari 10.000 aja udah kenyang dan ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya.
0: Oh, jadi untuk kukusan itu mulai harga
1: 6.000 itu udah porsinya udah lumayan kenyang.
0: Oke, okay. Kecuali kalau misalnya ditambah telur gitu ya.
1: Jadinya 9.000.
0: Jadi 9.000.
1: Betul.
0: Wow, murah banget.
1: Murah. Ya.
0: Harganya.
1: Karena saya biasa di Jogja memang harga makanan murah-murah, jadi saya mencoba untuk kenapa tidak terjangkau aja di sini. Jadi biar kebanyakan masyarakat juga bisa menjangkau. Karena ini baru perkenalan ya.
0: Oke. Berarti kalau yang best gitu, yang paling banyak diminati di sini apa, Bang?
1: Seperti yang tadi saya jelaskan itu biasanya ubi. Ubi, kemudian talas. Dan beberapa ada kue basah ya, kue basah seperti lepet sagu, ada bugis,
0: itu
1: dan
0: kan
1: kue
0: masih sehat ya, ya.
1: Ada juga sebagian kecil yang bahannya dari tepung, tapi itu hanya pelengkap.
0: Oke. Bang, tadi kan abang sampaikan gitu ya, kalau di sini gitu ya,
1: ya
0: masyarakat sudah mulai sadar namanya kesehatan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi untuk yang range usia kita sudah 6 bulan nih berjalan nih. Saya lihat range usianya tadi saya perhatikan bukan hanya yang tua aja.
1: Betul.
0: Ada juga
1: remaja.
0: Range usia yang bervariasi.
1: Betul.
0: Bahkan ada yang remaja juga.
1: Ada remaja. Kadang ada anak yang SMP seperti itu. Ya itu ya mungkin ya semakin kesini kesadaran akan kesehatan selain rasa ya. Ya mungkin rasa mereka juga suka. Dan ada juga mungkin dorongan dari orang tua untuk makan makanan sehat ya, seperti itu.
0: Kalau biasanya, pernah nggak sih Bang Abang menghadapi pelanggan yang awalnya cuma sekedar dibawa oleh temannya gitu? Itu Abang kasih edukasi juga nggak sih?
1: Kalau nanya, biasanya mereka hanya yang nanya aja ya. Tapi untuk, kan pada umumnya juga ini makanan yang ya umum sudah tahu lah, ini tanpa campuran apa-apa. Betul. Kemudian tidak mengandung minyak. Jadi biasanya saya jarang sih untuk mengedukasi langsung ya. Jadi saya hanya menjelaskan campurannya apa kalau ditanya, karena biasanya pagi-pagi juga cukup padat, jadi yang bertanya aja saya biasanya jelaskan.
0: Oke, ini buka dari jam berapa, Pak?
1: 7:30 sampai pukul 2 siang. Tapi biasanya lengkapnya itu di bawah pukul 9. Jam 9 itu sudah mulai habis biasanya.
0: Oke, dari ya. Jam 9 sebenarnya udah ini ya.
1: Udah mulai habis ya.
0: Oke. Jadi, kalau bukanya sampai jam?
1: Jam 2.
0: Jam 2 siang.
1: Jam 2 siang.
0: Ya. Oke, tapi itu untuk yang kalau jam 2 siang kue-kuean.
1: Yang ya. Dari pagi. Jadi kita mencoba untuk menghabiskan dalam satu hari karena kalau ditunggu sampai besok dimasak ulang itu kualitasnya sudah tidak bagus.
0: Berarti produk
1: kita
0: ini
1: bikin
0: memang
1: secukupnya.
0: Habis dijual satu hari saja.
1: Tidak
0: pernah untuk besok lagi. Enggak, gitu ya. Kecuali stoknya dong ya.
1: Iya, bahan mentah. Bahan mentah ya. Betul, okay. Betul. Bahan mentah.
0: Oke. Okay. Ya. Pak, tadi abang bilang bahwa ini kan kebanyakan hasil bumi nias gitu ya. Ini abang belinya langsung ke petaninya?
1: Oh enggak, kalau ke petani biasanya di pasar aja.
0: Oh. Okay.
1: Ya, kalau petaninya mungkin jauh-jauh ya. Tapi kadang seperti pisang ada juga yang langsung datang ke sini. Ada misalnya kimpul ada yang datang, cuman itu tidak sering ya. Hanya kadang-kadang aja. Biasanya saya beli langsung di pasar ya.
0: Langsung beli di pasar.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang misalnya ada petani yang mau datang ke sini gimana, Bang?
1: Iya, bisa silakan itu saya juga bisa membeli.
0: Nah, tapi ya. Dipastikan dengan ya kualitas
1: betul dong. Betul kualitas
0: karena kalau ya. Di sini rebus-rebusan karena tidak ditambah dengan topping apapun gitu ya, prosesnya cuma dibersihkan, direbus,
1: dikupas, kemudian dipotong, ditambahi garam, baru dikukus.
0: Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu.
1: Nggak
0: kan
1: ada.
0: Jadi
1: nggak ada.
0: Ya kalau misalnya kualitasnya kurang baik juga pastinya akan
1: yang paling menentukan memang kualitas bahan bakunya. Ya, bahan bakunya sudah bagus, ya biasanya hasilnya juga bagus.
0: Tapi pernah nggak sih, Bang, beli? Karena kita tahu dong kalau di Kota Gunung Sitoli ini gitu ya, beberapa bahan yang memang didatangkan dari seberang. Pernah nggak sih mendapatkan bahan yang kurang bagus gitu, Bang?
1: Bukan pernah lagi, tapi sering ya. Awal-awal sering. Jadi biasanya entah itu kualitasnya apa keras, seperti talas tadi gatal, nah biasanya saya langsung buang ya, jadi tidak menjual ke konsumen. Nah itu resiko-resiko dalam usaha itu biasa sih.
0: Kalau yang namanya usaha memang harus ada ada risikonya gitu ya, seperti itu.
1: Dan
0: ya.
1: Yang perlu dipertimbangkan juga umur simpan dari bahan baku itu.
0: Benar-benar. Nah biasanya kalau abang stok bahan bakunya itu kira-kira berapa lama biasanya?
1: Tergantung jenis produknya, bisa seperti ubi itu paling bertahan kurang lebih 1 minggu.
0: Oke.
1: Ya, 1 minggu aja. Kemudian setelah 1 minggu ada perubahan ya dari warna, kemudian ada sebagian membusuk.
0: Iya, rasanya juga udah seperti lalu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Singkong kurang lebih 3 hari.
0: Justru singkong lebih
1: singkong yang kualitas bagus, yang lembut itu biasanya mudah membusuk. Jadi gitu. Sebisa mungkin ya 3 hari maksimal 4 hari.
0: Ini ilmu baru nih untuk kita nih.
1: Iya, jadi dalam menyediakan bahan baku juga terbatas saja. Apalagi kalau pisang ya, paling 2 hari itu udah kematangan. Itu juga kalau dijual sudah terlalu lembek kurang bagus.
0: Oh, jadi kalau pisang itu abang tidak jual yang terlalu ini ya, yang terlalu lembek gitu ya.
1: Iya, tidak. Jadi hanya yang ya masih mengkal atau matangnya juga ya tidak terlalu lembek, masih agak ada keras-keras sedikit.
0: Dalam satu hari, Bang, untuk saat ini berapa sih banyak gitu abang jualnya? Misalnya ubinya berapa kilo gitu ya, pisangnya berapa tandaan gitu.
1: Iya, masih belum terlalu banyak ya. Jadi di kisaran 15 kilogram seperti
0: 15
1: itu.
0: 15 belum terlalu banyak ya. Itu udah banyak, Bang.
1: Udah banyak ya. Jadi secara keseluruhan.
0: Oh, untuk
1: keseluruhan. Maksudnya ada ubi, misalnya ubinya 5 kilo, ada singkong beberapa kilo aja. Jadi menyesuaikan keinginan pelanggan. Jadi karena ubi lebih banyak ya saya sediakan ubi lebih banyak karena pelanggannya lebih banyak membeli.
0: Tapi ini ada musim-musiman kan?
1: Sebagian ada seperti sukun. Nah kalau sukun biasanya musiman. Nah jadi tidak selalu ada. Jagung juga sama. Jadi tidak setiap hari ada. Jadi mungkin dalam seminggu itu kadang ada 2-3 kali ada jagung. Jagung juga yang nggak bisa di stok ya. Jadi penyimpanannya itu hanya 2-3 hari kemudian layu. Nah, jadi seperti itu. Itu tantangan untuk menyiapkan produk ini. Jadi saya harus sering belanja ke pasar.
0: Tapi saya tadi tertarik loh Bang, di awal tadi Abang sampaikan bahwa Abang justru malah memperkenalkan ini tidak menggunakan media sosial. Ya. Di tengah orang saat ini apa-apa itu bermedia sosial.
1: Iya, iya.
0: Kenapa loh Bang?
1: Saya sebelumnya pernah pengalaman membuka restoran ya, jadi fokus di media sosial itu hanya menggagalkan fokus ke usaha. Nah, jadi saya lebih cenderung untuk fokus pada kualitas dulu.
0: Tapi nggak ada niatnya nanti untuk menjajal ke sana?
1: Media sosial saya baru daftarkan itu sekitar seminggu yang lalu aja. Seminggu yang lalu kemudian media sosial sudah ada, tapi belum ada followernya kalau di Instagram, belum ada temannya kalau di Facebook.
0: Okay.
1: Nah, jadi saya baru mulai seminggu, dua minggu yang lalu.
0: Ada. Jadi biar ada yang follow dan juga ada banyak pertemanan mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dan juga pendengar kita. Ini nama Instagramnya apa? Nama Facebooknya apa?
1: Nama Instagram dan Facebook Sarapan Sehat Ami. Ami itu enak dan sekaligus itu nama istri saya juga.
0: Oh, nama istrinya
1: nama Ami. Panggilan.
0: Nama panggilan.
1: Tapi nama panggilannya Ami.
0: Wah, udah pas banget ya. Kalau bahasa Nias, Abi itu adalah enak.
1: Enak ya.
0: Lestap gitu ya.
1: Ya, seperti itu. Jadi
0: Instagramnya nama yang sama juga?
1: Ya, Sarapan Sehat Ami.
0: Sarapan Sehat Ami gitu.
1: Betul.
0: Oke, Bang. Ini kan kalau misalnya cuma sarapan, itu pasti akan boring gitu ya. Apa inovasi-inovasi yang mungkin bisa untuk menarik daya tarik gitu ya?
1: Ya.
0: Apa namanya pelanggan gitu biar
1: betul.
0: Ada hal baru lagi nih gitu.
1: Ya, nah, saya sedang menyiapkan ya. Jadi sedang mencoba menyiapkan menu makanan baru.
0: Oke.
1: Okay. Ya nanti akan ya mungkin beberapa bulan ke depan saya juga sambil merekrut karyawan tambahan karena untuk menghandle terlalu banyak agak kewalahan ya. Nah, jadi saya sedang menyiapkan menu baru nanti akan keluar. Ya.
0: Kalau untuk ini lokasinya sendiri Bang, kira-kira apa yang inovasi yang mungkin yang bisa dinikmati juga oleh para pelanggan gitu, misalnya di sini bebas karaoke gitu ya, apa-apa gitu ya.
1: Ini karena targetnya yang sarapan pagi untuk karaoke sih kita tidak fokus ke sana. Kita hanya menyediakan tempat apa adanya seperti ini. Dari segi kenyamanan juga ya sedang ya, tidak nanti mungkin ke depan kalau udah rame saya akan tambahkan beberapa meja kursi di bagian bawah.
0: Tapi lapangan bawah ini kabarnya tiap hari Minggu itu dimanfaatkan ya Bang?
1: Iya, terkadang kita mulai menggalakkan hidup sehat bukan hanya dari mengkonsumsi makanan sehat tapi aktivitas olahraga. Nah, salah satunya kita mulai senam ya. Senam setiap minggu. Nah, itu kita baru mulai dua kali. Dan mulai minggu depan juga akan ada. Jadi kita ingin mengajak masyarakat bukan hanya makanan sehat, tapi secara fisik juga harus kuat ya.
0: Iya.
1: Jadi kita mengajak juga kalau ada yang minat bisa gabung ya. Di sini ada ya bisa muat sekitar 20-30 orang. Jadi kita bisa senam setiap hari Minggu.
0: Ini memang udah dilaksanakan atau baru program Bang?
1: Sudah terlaksana baru dua kali karena ini baru mulai. Okay. Nah, kebetulan kakak saya juga instruktur senam. Jadi kakak yang akan melead ya, yang akan menjadi instruktur. Seperti itu.
0: Oh. Tapi kalau untuk ikut senamnya free gitu
1: free,
0: ya?
1: Ya betul.
0: Gratis.
1: Ya
0: hari
1: gratis.
0: Minggu.
1: Setiap hari Minggu. Untuk saat ini setiap hari Minggu, tapi kita ada rencana mungkin di hari Sabtu juga.
0: Okay.
1: Kadang Sabtu atau Minggu.
0: Oh berarti ya,
1: sesuai.
0: Weekend ya.
1: Betul, weekend aja.
0: Ya.
1: Weekend aja.
0: Oke. Okay. Tapi sayangnya untuk hari Minggu sarapan nggak buka ya Pak?
1: Nggak buka. Jadi waktunya istirahat juga. Hmm. Ya. Jadi hanya buka dari Senin sampai hari Sabtu.
0: Hari Sabtu aja.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik. Oh Bang, ini kan sekarang ini pemerintah sedang menggalak-galakkan, mendorong setiap program-program yang namanya UMKM.
1: UMKM, betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi untuk usaha makanan gitu ya, dengan menggalakkan atau mendorong kepada pengusaha UMKM khususnya untuk produk makanan ini untuk sertifikat halal.
1: Oh iya.
0: Nah, bagaimana juga ini Bang?
1: Kesiapannya untuk saat ini saya masih fokus dalam hal memproduksi. Kalau untuk mengurus sertifikat halal, mungkin ke depan bisa. saya juga masih kecil ya, saya belum tahu biayanya berapa. Nah itu nanti ke depan saya akan cari tahu. Kalau memang kan tempatnya juga sekarang kita berusaha untuk seperti dapur ya, ini dapur terpisah ya dari rumah tangga, jadi semuanya dilakukan di depan di bangunan ini.
0: Oke, jadi ya. Ini tidak gabung dengan
1: dapur rumah tangga. Jadi terpisah dari area ini sampai belakang itu tempat mempersiapkan ada di tengah, dapur ada di belakang. Alat peralatan makanannya juga kita terpisah. Jadi khusus untuk usaha peralatan makannya terpisah.
0: Tapi kalau misalnya untuk sertifikat halal sebenarnya nggak bayar sih.
1: Oh nggak bayar ya? Oh saya malah baru tahu, kirain pengurusnya bagaimana.
0: Iya, okay. Nanti mungkin nanti saya juga akan sampaikan juga nih kepada rumah BUMN, ada Kak Puspa di sana, nanti ya. Mungkin bisa bantu juga nih.
1: Oh iya, boleh. Kita dengan senang hati ya. Ya, nanti bisa dicek seperti apa di dalam.
0: Ya, oke Pak, ini di ujung-ujung kebersamaan kita. Kira-kira apa sih harapannya untuk kedepannya untuk usaha warung sehat AMI gitu, Pak?
1: Ya, harapan sehat AMI. Ya, harapan saya ke depan semakin masyarakatnya semakin sadar akan makan makanan sehat itu menjadi bagian yang penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk harapan saya, kemarin sempat ada kendala tutup sekitar 3-4 hari ya, 3 hari, karena kelangkaan gas. Nah, jadi ini kendala UMKM juga, saya harus merumahkan karyawan, kemudian itu minggu lalu. Nah, jadi itu aja harapan saya kalau ke pemerintah ya, bagaimana untuk memastikan pasokan gas agar tidak ada kendala bagi UMKM yang melakukan usaha makanan khususnya.
0: Betul. Ya. Oke. Okay. Kalau targetnya paling cepat katakanlah 5 tahun terakhir ini ke depan.
1: Ya.
0: 5 tahun ke depan apa sih targetnya, Bang?
1: Tahun depan paling kita akan rencana mau buka cabang di tengah kota seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Ya. Wow, ini
1: tahun depan tapi ya.
0: Oh, tahun depan.
1: Ya.
0: Tapi ini menjadi angin segar juga nih untuk yang masyarakat di Kota Gunung Sitoli, mungkin yang domisilinya ada di Kota Gunung Sitoli
1: dan
0: mudik, di mana lagi itu ya, di Jalan Diponegoro. Jadi tidak
1: semakin harus, dekat ya.
0: Iya, semakin dekat gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, itu target untuk kedepannya
1: gitu ya, Bang. Untuk target pengembangan usaha dan menu barunya kita akan keluarkan juga. Dalam
0: tapi untuk saat ini baru satu-satunya ya, Bang ya, warung untuk warung sehat AMI ini ya, sarapan sehat AMI.
1: Yang menyerupai ya. Sejauh ini saya tahunya baru ini di Gunung Sitoli ya. Tapi saya pernah dengar kalau sebelumnya mungkin pernah ada ya, tapi saya belum pernah lihat juga. Nah, jadi saya kebetulan baru pulang merantau tahun lalu. Nah, tahun lalu saya keliling Kota Gunung Sitoli belum ada. Nah, seperti itu. Baru ada ini untuk saat ini.
0: Oke. Jadi yang pengen mencoba sarapan sehat atau mengganti menu sarapan sehatnya dengan rebus-rebusan seperti ini, datang aja di Jalan Diponegoro, tepatnya
1: Jalan Yosudarso.
0: Jalan Yosudarso ya,
1: di Jalan simpang Yosudarso, Jalan Elang 2.
0: Tepatnya di samping simpang Jalan Elang 2 gitu ya. Jadi nanti ada di pinggir jalan gitu ya. Ini warung sehat atau sarapan sehat AMI gitu ya. Dicoba aja deh. Ini memang benar-benar sehat, pilihan bahannya kalau saya lihat memang pilihan bahannya itu benar-benar yang fresh. Dan ini biasanya yang masyarakat yang suka takut-takut makan itu ini ya, talas gitu ya.
1: Talas,
0: tadi saya konsumsi talasnya memang empuk banget karena seperti yang disampaikan oleh Bang Ya tadi, memang ini dipilih gitu ya, bahan-bahannya itu pilihan. Ya kalau misalnya udah direbus ternyata talasnya itu alot ataupun justru nggak bisa, nggak layak konsumsi, itu akan dibuang.
1: Iya, dibuang ya, seperti dibuang. Itu. Ya.
0: Jadi tidak dikonsumsi ataupun tidak
1: dipakai untuk dijual,
0: dijual kepada konsumen. Oke, Bang Amin, terima kasih. Sukses selalu gitu ya. Dan harapan saya semakin banyak masyarakat kita yang sadar akan kesehatan. Ingat, ini rebusannya bukan makanan yang sederhana gitu ya. Ini makanan untuk bisa membuat kita lebih sehat lagi. Bukan hanya untuk orang tua, segala usia bisa mengkonsumsi. Sampai jumpa di Pos UMKM lainnya dan semua ya pengusaha-pengusaha UMKM lainnya. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya. Untuk Anda sore ini, terima kasih. Senang sekali menemani Anda setelah tadi Anda mengikuti program Pos UMKM untuk GTC sore hari ini. Saya Victor menemani Anda, pendengar, akan menemani Anda dengan beragam informasi dan hiburan lagu, menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Ya, pendengar, selamat sore buat Anda. Demikian kami hadirkan untuk Anda di sore ini serangkaian lagu-lagu hiburan mengisi sore hari Anda. Meskipun cuacanya di sore ini sedikit kurang bersahabat untuk Anda. Sementara kami beri sejenak, setelah nanti Niasar ini akan kembali hadir menemani Anda dengan program acara menarik lainnya.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Di rumah maupun di luar rumah. Di luar rumah itu seperti mengantar anak ke sekolah, menjemput anak pada saat mengambil rapor. Itu adalah bentuk dukungan dari seorang ayah terhadap anak.
2: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada

Dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya, Victor Jendato. Pokok-pokok berita hari ini, kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Desa Mudik. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di tingkat TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 13 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran pada dini hari di Desa Mudi. Kasih Humas Polres Nias Aibtu Aris Gulo SH mengatakan aksi tersebut dapat dicegah setelah mendapat laporan dari warga. Dikatakannya petugas mendapat laporan dari warga adanya gerombolan lebih dari 20 remaja asing berkumpul di rumah warga dekat Indomaret Mudik, Jalan Pancasila, Dusun 3, sekitar pukul 2.30 dini hari. Usai mendapat laporan, Babin Kaptimas Polres Nias Bribtu Dedi Putra Zibua gerak cepat bersama warga dan perangkat desa untuk mengecek lokasi sekaligus melakukan patroli. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian berhasil membubarkan dan memberi teguran agar tidak membuat keributan. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam maupun barang terlarang. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di TK Kemala Bayangkari Gunung Soli. Laporan Munieli Haripa.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di TK Kemala Bayangkari Kota Gunung Stoli terasa berbeda. Sejumlah ayah terlihat mengantar langsung anaknya ke sekolah. Kehadiran para ayah ini merupakan bagian dari gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang mulai digalakkan di Kota Gunung Stoli. GATI merupakan program nasional yang mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam pengasuhan anak baik di rumah maupun di luar rumah. Destina Warubu, AMKEP dari Dinas P5A Kota Gunung Stoli menjelaskan, gerakan ini mengajak ayah melakukan tindakan nyata seperti mengantar anak ke sekolah dan menjemput saat pengambilan rapor. Gerakan ini mulai digalakkan setelah pelantikan Presiden Prabowo seiring terbentuknya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga. Sosialisasi di lapangan juga dilakukan petugas yang ada di Kota Gunung Stoli. Berdasarkan surat edaran, program GATI berlaku untuk tingkat TK, SD, dan SMP.
2: Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu di mana diharapkan semua para ayah itu turut serta dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu baik di rumah maupun di luar rumah. Di luar rumah itu seperti mengantar anak ke sekolah, menjemput anak pada saat mengambil rapor. Itu adalah bentuk dukungan dari seorang ayah terhadap anak. Karena dari 10 anak, ada 4 anak di Indonesia itu tidak ada peran serta ayah atau fatherless, ya, maksudnya kurang pengasuhan dari seorang ayah. Jadi mulai sekarang diharapkan para ayah itu peduli dengan anak, karena anak itu adalah buah cinta dari ayah dan ibu, bukan hanya dari ibu saja. Karena bagaimanapun tadi seseorang anak itu bisa lahir karena memang ada kesepakatan berdua.
1: Sementara itu, Kepala TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli Roslina Tampu Bolon SPD Aut menyampaikan apresiasi atas kunjungan petugas dari Dinas P5A Kota Gunung Stoli.
2: Sangat mengapresiasi kedatangan kunjungan dari ibu petugas BKKBN Kota Gunung Stoli, dan keunikan dari kegiatan ini sangat berdampak positif kepada anak-anak.
1: Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut setiap tahun karena dinilai memberikan dampak positif bagi anak. Munili Harefa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi aparatur desa melalui sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD yang digelar di Toko Sahol Desa Onolimbu, Kecamatan Lahemi. Dalam laporannya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Barat, Elsiana Putri IPSCK SM menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal, khususnya perangkat desa dan anggota BPD yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Elsiana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, tata cara kepesertaan, hingga mekanisme perlindungan yang diberikan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gunung Stoli, Tunggul Rinton Mardo Sitorus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas dukungan dan kerjasama dalam mendorong implementasi program perlindungan sosial bagi perangkat desa dan anggota BPD. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nias Barat Sozi Sekihia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen membangun pemerintah desa yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pembangunan sehingga perangkat desa dan anggota BPD memiliki peran yang sangat penting sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan tugasnya. Pendengar dan masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Perakiran cuaca di Kepulauan Nias pada bulan Juli ini menunjukkan curah hujan sedikit di bawah normal, namun sedikit meningkatkan dibandingkan bulan Juni yang lalu. Hal ini diutarakan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gudustoli, Anissa, saat diwawancarai reporter Indah Febrianti Bulele berikut ini.
3: Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Stoli, saat ini saya bersama dengan salah seorang forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli dengan Mbak Anissa, dan kita akan menanyakan seperti apa gambaran cuaca atau perakiran cuaca BMKG untuk cuaca bulan Juli 2026, apakah masih sama seperti bulan Juni atau seperti apa, dan mungkin hal-hal apa aja yang harus kita waspadai. Oke, ini sudah memasuki dasarian pertama ya di bulan Juli ya, malah masuk ke dasarian kedua. Nah, kira-kira Mbak Anissa, untuk gambaran cuaca kita di bulan Juli untuk di wilayah Kepulauan Nias itu seperti apa ya?
4: Baik, untuk gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Binaka, untuk di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm selama per bulan. Namun sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk bulan Juli pada tahun 2026 ini, cuacanya masih akan sama seperti dasarian pertama.
3: Kalau misalnya dibandingkan dengan bulan Juni kemarin, seperti apa? Apakah lebih rendah curah hujannya atau seperti apa?
4: Baik, untuk jika dibandingkan dengan bulan Juni, kemungkinan, diprediksi curah hujan di bulan Juli ini akan lebih tinggi, namun tidak signifikan. Dengan sebagai pertimbangan, curah hujan di bulan Juni sendiri sebesar 171,5 mm dengan normal curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yaitu 182,8 mm. Untuk prediksi bulan Juli sendiri akan diprediksi meningkat namun tidak signifikan.
3: Kalau dihitung-hitung kira-kira berapa hari hujan ya kalau untuk di bulan Juli ini?
4: Untuk bulan Juli sendiri dasarian pertama masih 5 hari hujan. Kemudian untuk di bulan Juni sendiri, hari tanpa hujannya 8 hari.
3: Oke, baik. Seperti apa mungkin hujannya, mungkin terjadinya pada waktu kapan, dan apakah mungkin hujan yang turun itu sama seperti yang kita alami kemarin, hujannya cukup deras ya, tapi cuma sebentar saja, atau bagaimana Mbak Anissa?
4: Baik, untuk perkiraan dari Balai juga, untuk bulan Juni, untuk bulan Juli, curah hujan diperkirakan berlangsung di sore, siang hingga sore hari seperti kemarin.
3: Oke. Durasinya lama nggak kira-kira ya?
4: Untuk durasinya masih sebentar, tidak selama pada saat 3 hari lalu ada hujan yang seharian ya.
3: Oke. Nah, bagaimana dengan suhu udara Mbak Anissa? Apakah akan tinggi atau seperti apa? Masih normal atau bagaimana?
4: Untuk suhu udara sendiri diperkirakan masih normal, berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius.
3: Oke, baik. Nah, dengan gambaran cuaca yang sudah disebutkan tadi, Mbak Nisa, apa kira-kira penyebabnya cuaca demikian? Apakah masih ada pengaruh dari fenomena El Nino atau seperti apa?
4: Baik, untuk saat ini di wilayah Pulau Nias tidak terdapat adanya fenomena cuaca seperti El Nino atau IOD, Indian Ocean Dipole, karena pada saat dilakukan monitoring, IOD dalam kondisi netral. Kemudian untuk El Nino sendiri tidak berpengaruh di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk fenomena seperti MGO sendiri, saat ini masih di fase 7, sedangkan di wilayah Kepulauan Nias sendiri ada di fase 2 dan fase 3. Jadi saat ini tidak ada fenomena cuaca yang sedang berlangsung di wilayah Kepulauan Nias.
3: Oke. Beberapa saat yang lalu juga ada ini ya, ada press release juga dari BMKG Sumatera Utara ya tentang cuaca cuaca dengan intensitas hujan sedang sampai lebat. Bagaimana di wilayah Kepulauan Nias?
4: Untuk press release dari Balai sendiri saat ini masih sama untuk mewaspadai di Pulau Nias untuk mewaspadai hujan dengan curah dengan intensitas lebat sedang hingga lebat.
3: Tapi sepertinya nggak terlalu ngaruh di Kepulauan Nias ya Mbak Nisa ya. Kalau kita lihat malah panas ya.
4: Iya, namun untuk kemarin masih ada hujan jadi masih berlaku himbauan tersebut.
3: Oke, baik. Kira-kira dengan situasi seperti itu apa mungkin himbauannya atau ya himbauannya untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Nias?
4: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat, mohon untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, seperti panas, kemudian tiba-tiba menjadi hujan sedang lebat dan disertai angin kencang dan petir. Kemudian mohon untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial kami, BMKG Winaka, yang dapat diakses di X, di Facebook maupun di Instagram. Kemudian dapat juga mengikuti informasi cuaca dari aplikasi info BMKG dan dapat memantau terus informasi cuaca yang kami bagikan lewat RRI Gunung Sitoli.
3: Oke. Cuaca seperti ini, prediksi cuaca seperti ini Mbak, ini merata ya di 4 kabupaten 1 kota ya?
4: Betul, merata di wilayah Kepulauan Nias.
3: Oke, baiklah Mbak Anissa, terima kasih untuk informasi cuacanya bagi masyarakat di Kepulauan Nias dan tentunya sangat bermanfaat ya. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih.
0: Komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan keagamaan di era digital terus diwujudkan oleh Kantor Urusan Agama Tuemberua. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI. Oleh karena itu, penyuluh agama Kristen KUA Tuemberua, Marihot P. Sirait STH, mengikuti kegiatan Pintar Bit 1 bertemakan menyusun bahan penyusunan agama dengan AI yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan membekali para penyuluh agama dengan keterampilan memanfaatkan teknologi. Pelatihan memperkenalkan peserta pada teknik penyusunan dan menghasilkan materi penyuluhan yang terstruktur. Usai mengikuti kegiatan, Marisot P. Sirait menyampaikan bahwa pelatihan tersebut memberikan wawasan baru dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung tugas penyuluhan. Menurutnya, penggunaan tersebut dapat membantu mempercepat proses penyusunan materi tanpa mengurangi substansi dan kualitas pesan keagamaan yang akan disampaikan pada masyarakat. Nias Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor. Laporan Anoverlis Hulu.
5: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengusung slogan Nias Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nias Selatan.
6: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibadah rumah, di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berwujud Kabupaten Selatan.
5: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan, serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nias Selatan. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Negeri Protestan atau BNKP meresmikan Rumah Dinas Pendeta BNKP Jemaat Lawelu Resor 20 BNKP di Desa Lawelu, Kecamatan Ulumoro, Kabupaten Nias Barat, Minggu 12 Juli 2026. Peresmian diawali dengan ibadah di Gereja BNKP Jemaat Lawelu. Prosesi penahbisan dipimpin Eporus BNKP, Pendeta Otoriet Daki, didampingi Bendara Umum BNKP, Pendeta Fenaso. Maksudnya Pendeta Fenaso Mendeva, sementara surat keterangan penahbisan dibacakan Sekretaris Umum BNKP Pendeta Yaman Sega. Dalam sambutannya, Eporus BNKP mengatakan rumah dinas bukan hanya menjadi tempat tinggal pendeta, tetapi juga sarana untuk mendukung pelayanan, pembinaan, dan pendampingan kepada jemaat agar semakin optimal. Kegiatan ini dihadiri pimpinan BPMS BNKP, para pendeta Resor 20 BNKP, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga jemaat. BNKP berharap rumah dinas tersebut menjadi berkat dan memperkuat pelayanan gereja sejalan dengan semangat bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Berikut perkara kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG, Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Soli, Anissa.
7: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Pinaka bersama Anissa selaku perakirawan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 13 Juli 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 14 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiran cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 14 Juli 2026, cuaca diperkirakan udara kabur, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 12 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan udara kabur. Angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 5 knot. kecepatan maksimum bisa mencapai 12 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Desa Mudik. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di TK Kemala Bayangkari, Gunung Soli. Berdengar demikian, Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Soli. Saya Victor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah lo ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Selamat sore buat Anda, pendengar. Kita melihat suasana sore memang terlihat mendung ya. Dan mudah-mudahan situasinya juga bisa mendukung meskipun terasa gerimis, tapi tidak menghambat segala perjalanan dan aktivitasnya. Informasi pastinya akan terus hadir bersama Anda, pendengar. Mengapa diperingati setiap 13 Juli? Ini hari Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menjelaskan pemilihan tanggal 13 Juli memiliki dasar historis yang berkaitan dengan proses perumusan konstitusi Indonesia menjelang kemerdekaan. Menurut dia, pendengar, tanggal tersebut merujuk pada rapat besar BPUPKI pada 13 Juli 1945 yang membahas berbagai hal penting terkait konstitusi dan dasar negara. Jadi ditetapkan tanggal 13 Juli itu juga adalah satu penetapan yang historis, karena ini dikaitkan dengan rapat besar tanggal 13 Juli tahun 1945 ketika pembicaraan tentang konstitusi kita, ujar Fadli Zon. Nah, pendengar, Fadli menyebut tanggal tersebut juga berkaitan dengan peran tokoh penghayat kepercayaan Wong Senegoro yang memperkenalkan penggunaan istilah kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut Kementerian Kebudayaan, jejak sejarah tersebut menjadi salah satu alasan dipilihnya 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendengar, bahwa pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Jadi hari ini kita bisa merayakan, memperingati hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Iya, perkara hari ini Senin 13 Juli 2026 merupakan hari pertama ya bagi dunia pendidikan ajaran baru 2026-2027. Dan perkara untuk hari pertama ini, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution membuka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMA-SMK dan juga SLB Negeri tahun pelajaran 2026-2027 Sesumut. Di SMA Negeri 1 Binjai, Senin 13 Juli 2026, Bobby berpesan kepada 130.613 siswa baru agar menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, menghormati guru dan orang tua, rajin belajar, serta peduli terhadap sesama. Bobby juga menegaskan tidak boleh lagi terjadi kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembinaan terhadap siswa harus mengedepankan pendekatan yang mendidik melalui teguran atau juga sanksi secara lisan. Selain itu, sinergi antar guru dan orang tua juga perlu diperkuat agar pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik. Kepada para guru, Bobby juga berpesan agar memperlakukan setiap siswa dengan penuh kasih sayang dan juga tidak bertindak semena-mena.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

dengan berbagai informasi menarik lainnya akan terus menemani Anda pendengar. Kita masih menyimak informasi terkini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru di sejumlah sekolah di Teluk Dalam Nia Selatan dimulai hari ini Senin 13 Juli 2026. Tidak hanya para murid, para orang tua murid juga tampak antusias menyaksikan suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 tersebut. Antusiasme ini juga terlihat di SD Metodis Teluk Dalam. Upacara penyambutan murid baru dimulai pukul 7.15 WIB. Upacara ini dipimpin langsung kepala sekolah Nelly Rosendi Samusir, SPD, sambil menyanyikan lagu Selamat Datang Adik. Para murid kelas 1 berjalan tertib menuju barisan. Jadi lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa MPLS akan dilaksanakan mulai hari Senin hingga Jumat 17 Juli 2026. Selama masa tersebut, anak-anak akan belajar mengenal guru, juga teman, dan juga pendidikan karakter. Ia berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik. MPLS juga diharapkan akan mampu menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi anak untuk menyesuaikan diri dan belajar di tingkat sekolah dasar.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu

Selamat petang untuk Anda pendengar. Demikian kita menyimak rangkaian lagu-lagu hiburan Pop Indonesia menemani Anda di kesempatan saat ini. Dan sementara kami beri sejenak. Untuk informasi selanjutnya akan terus hadir bersama Anda pendengar dalam rangkaian program lagu bernuansa Islami. Informasi juga azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya serangkaian dengan lagu-lagu bernuansa Islami akan bersama Anda.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Toli.

dan muslimat dimanapun Anda berada. Informasi azan maghrib di wilayah Kota Kudus Solih di pukul 18 lebih 43 menit akan diawali dengan pengajian Al-Quran.

simak bersama rangkaian lagu-lagu hiburan bernuansa Islami untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di pukul 19 kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bicara Undang-Undang KUHP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
1: Kemarin juga dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas.

0: Sama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Terima kasih, apresiasi pada Korta Sipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
3: Usulnya dari jadikan tersangka oleh yang belum melakukan penahanan kan berarti ini mau penyelidikan penyelidikan penyelidikan jadi tetap disenangkan muncul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan.

0: penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
1: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Andriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sopulete.
3: Kasum.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Satgas PKH tetap berlanjut, kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong. Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosong ya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
7: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
7: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero Odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program Zero Odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero Odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero Odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero Odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan. layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
7: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemberi bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot EBU Indonesia atau KRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam untuk Anda pendengar, demikianlah kita menyimak rangkaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Mengucapkan selamat malam untuk Anda, dan kini kembali bersama Pro 1 RRI Gunung Soli. Saya Victor, masih bersama Anda malam ini pendengar, dengan menghadirkan masih dengan berbagai program acara menarik menemani Anda. Seperti biasa di Senin malam, akan bersama Anda dalam program Mimbar Kristen Protestan. Malam ini akan bersama Anda narasumber, Ibu Preti Telembanua STH, akan menemani Anda 30 menit mendatang. Kita akan awali menyimak lagu rohani berikut ini sambil menantikan renungan malam ini untuk Anda, umat Nasrani.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Kristen. Kembali kita bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya, saya menyapa kita semua, Yahowu Shalom. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesetiamu. Sampai saat ini Engkau masih menyayangi kami, masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bernafas. Dan terlebih-lebih pada malam hari ini Tuhan, kami bisa bertemu kembali dengan para pendengar setiamu, para hambamu, jemaatmu dimanapun berada dalam program acara Mimbar Kristen di RRI Pro 1. Semua itu karena kasihmu Tuhan. Dan pada saat ini, inilah kehidupan kami, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami semua dimanapun kami berada. Sehingga kebenaran firman-Mu pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pendengar dimanapun berada pada malam hari ini, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan baca dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-25 sampai ke-34, kami akan membacakannya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Dan pada saat ini kami memohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar firman-Mu dapat menjadi berkat dan kami bisa memahaminya dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar dimanapun berada pada malam hari ini, perikop yang kita baca dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-34 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kalau kita lihat dari pasal 5 sampai pasal 7, di sana Yesus menyampaikan khotbahnya ketika Dia berada di Galilea, ketika Dia melayani, dan para pendengarnya pada umumnya adalah seluruh orang-orang yang mengikutinya, masyarakat-masyarakat biasa dan juga para muridnya.
Pada masa itu, Yesus mengajarkan standar hidup bagi warga kerajaan Allah. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Standar ini sangat berbeda. Apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diajarkan Yesus, sangat menjungkirbalikkan nilai-nilai dunia pada masa itu. Mari kita melihat latar belakang sedikit dari kondisi sosial ekonomi para pendengar dan pengikut Yesus pada saat itu, sehingga nanti Yesus tergerak untuk mengajar mereka sesuai dengan perikop yang sudah kami bacakan tadi. Masyarakat Galilea pada abad pertama hidup di bawah tekanan ekonomi yang sangat berat, Bapak Ibu. Di sana terdapat kemiskinan yang sistematis. Karena sebagian besar pendengar Yesus ini dan pengikut Yesus pada saat itu adalah petani, nelayan, dan buruh harian. Kemudian mereka juga harus membayar pajak ganda. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi, baik kepada kekaisaran Romawi, dan pajak keagamaan juga di Bait Allah di Yerusalem. Jelas di sini bahwa pendengar atau pengikut Yesus berada di bawah tekanan pemerintahan Romawi. Dan yang paling signifikan adalah mereka mengalami krisis pangan pada saat itu. Kelaparan dan kegagalan panen adalah ancaman nyata. Sehingga hal ini membuat mereka khawatir. Kekhawatiran mereka bukan tentang gaya hidup, melainkan tentang bertahan hidup. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Itu jelas dinyatakan tadi dalam perikop ini di dalam Matius pasal 6 ayat ke-31. Bapak Ibu pendengar dan saudara-saudara bisa membacanya di sana juga. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Itulah sebabnya pada malam hari ini juga kami angkat tema, janganlah biarkan kekhawatiran mengendalikan hidupmu. Sekali lagi tema kita adalah jangan biarkan kekhawatiran mengendalikan hidupmu. Dari latar belakang yang sudah kita telusuri, Bapak Ibu pendengar, di situ kalau kita melihat dari perikop yang sudah kami bacakan tadi bahwa Yesus menggunakan metode pengajaran Yahudi itu bersumber dari alam sekitar. Apa tujuannya? Supaya pendengar atau pengikutnya pada saat itu dapat lebih memahami dengan cepat maksud dan tujuan pengajarannya. Di sana dikatakan di ayat 26 sampai dengan 29, Yesus mengatakan dalam pengajarannya ada burung di udara. Ini merujuk pada burung-burung gagak atau burung-burung emprit yang melimpah di sekitar Danau Galilea pada masa itu. Kemudian Yesus juga mengatakan bunga bakung di ladang. Ini merujuk pada bunga-bunga liar yang tumbuh subur di perbukitan Galilea pada musim semi, namun cepat kering dan dibakar untuk menjadi bahan bakar oven tradisional pada masa itu. Nah, kalau kita baca di ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu pendengar setia, di sana Yesus sangat kontras menyampaikan bahwa jika ciptaan yang umurnya pendek saja dihiasi Allah, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Itu bisa kita baca di ayat ke-30. Kalau kita sudah memahami tadi dari apa yang sudah kami bacakan perikop ini, kita bisa mengambil renungan seperti begini, Bapak Ibu. Yesus memberikan perbandingan dengan burung di udara, bunga bakung yang ada di ladang, burung tidak menabur atau menuai, namun diberi makan. Bunga bakung tumbuh tanpa memintal, namun didandani lebih indah dari Raja Salomo. Jika Allah memelihara alam sedemikian rupa, terlebih lagi manusia yang sangat berharga di matanya. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Itu ungkapan Yesus. Dalam artian kita harus hidup fokus pada hari ini. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk setiap tantangan yang ada. Kekhawatiran adalah hal yang wajar, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada.
Kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Namun ketika kekhawatiran terhadap kebutuhan hidup dan berbagai hal yang kita rasakan sampai pada saat ini, bisa dalam bentuk masa depan, pekerjaan, kesehatan atau persoalan-persoalan dunia, itu bisa menghilangkan damai sejahtera juga. Kita lebih percaya pada ketakutan daripada pemeliharaan Tuhan. Maka di sisi ini kekhawatiran itu tidak lagi wajar. Kekhawatiran tersebut telah mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan di dalam hati orang percaya. Di zaman modern yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pasti melihat sekeliling kita, merasakan mungkin dan pasti bagaimana kekhawatiran ini sangat mengancam, dan tidak terkecuali ini kita yang percaya kepada Yesus. Di sini kami sudah mencoba menulis apa yang menjadi katakan bukti yang sudah terjadi, sudah dilihat dan mungkin juga dirasakan. Bagi sebagian orang, baik dari umur anak-anak atau remaja, dewasa, dan begitu juga dengan umur lansia, bagaimana kekhawatiran ini sangat mengancam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak dan remaja, biasanya kekhawatiran ini timbul ketika mengikuti tren atau fashion masa sekarang. Ya, gengsi dan citra diri. Kekhawatiran juga akan ujian di sekolah, masa depan dan karirnya, identitasnya, temannya, pengakuan dirinya. Dia khawatir. Kekhawatiran dari pencapaian teman sebaya, kok dia bisa? Saya tidak. Butuh pengakuan sosial dari orang lain atau temannya. Nah, secara tidak langsung ini dalam kehidupan anak dan remaja sering muncul. Mungkin kita yang sudah berkeluarga, mungkin kita bisa melihat apakah anak-anak kita sudah ada dalam fase ini, fase kekhawatiran. Nah, dalam hal ini di dalam perikop yang kita renungkan di ayat 25, ada juga di ayat 28 sampai 30, Tuhan mengingatkan anak-anak kita dan juga usia remaja, di mana di sana Yesus menggunakan ilustrasi bunga bakung yang tidak memintal namun didandani indah. Artinya bahwa nilai diri atau esensi hidup jauh lebih tinggi daripada atribut luar atau pengakuan manusia. Kalau kita mengkhawatirkan bungkus luar, itu hanya akan menguras energi rohani kita. Maka di dalam hal ini anak-anak dan remaja Kristen, tindakan yang rohani yang benar untuk menanggapi kekhawatiran ini adalah belajar mengandalkan Tuhan dalam hal-hal kecil, seperti berdoa sebelum tidur, seperti berdoa sebelum belajar, tidak membandingkan diri dengan orang lain, mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kalau kita lihat dari usia dewasa, Bapak Ibu pendengar setia, kekhawatiran juga muncul ketika pemikiran akan masa depan itu bagaimanakah dia bentuknya. Tentang identitasnya khawatir. Apakah identitas saya ini sudah sepadan dengan yang saya inginkan? Sudah sesuai dengan zamannya saya? Kekhawatiran akan jodoh, kekhawatiran finansial, kekhawatiran akan tanggung jawab membesarkan anak-anak, kekhawatiran akan standar hidup. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, bukan lagi sekedar bertahan hidup. Standar hidup manusia bukan lagi sekedar bertahan hidup, tetapi apakah makanan saya, gaya saya, hidup saya
setara dengan strata sosial saya? Kekhawatiran ketika tidak mampu membayar cicilan rumah, kendaraan, asuransi, dan sebagainya. Kekhawatiran membiayai orang tua yang sudah lanjut usia. Timbul ketakutan, bagaimana jika uang saya habis di tengah jalan? Kekhawatiran tersembunyi tentang kegagalan pernikahan. Ya, karena kelelahan mencari nafkah, hilangnya keintiman dengan pasangan, kesibukan yang lebih diutamakan, godaan dari rekan atau orang lain untuk kepuasan sesaat. Tuhan mengingatkan Bapak Ibu di ayat 25-26. Dia mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang dewasa sering mengorbankan esensi hidup. Orang dewasa sering mengorbankan kedamaian, hubungan keluarga, kesehatan jiwa demi mengejar atribut hidup atau materi dan status. Di ayat ini Tuhan mengingatkan kita yang berada di umur dewasa, jika Tuhan atau Yesus sudah memberikan hidup yang artinya adalah hal yang paling besar, maka Dia atau Yesus sendiri pasti akan memelihara hal-hal pendukungnya, ya. Hal-hal lain yang lebih kecil, kenapa kita harus khawatir? Maka dalam situasi kekhawatiran ini, bagi kita yang ada di usia dewasa, tindakan rohani yang tepat dalam menanggapi kekhawatiran ini adalah melakukan bagian terbaik, yaitu bekerja keras sesuai kehendaknya Tuhan, belajar keras sesuai kehendaknya Tuhan, menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, bukan menjadikan uang sebagai tuan, dan bukan keinginan daging sebagai prioritas utama. Yang ada di usia lansia, orang tua, nah, kekhawatiran akan masa depan anak dan kondisi fisik yang mulai melemah, kesepian ketika takut ditinggalkan anak, cucu karena kesibukan, merasa tidak lagi berguna atau produktif dalam masyarakat, khawatir. Kekhawatiran menjadi beban bagi keluarga karena penyakit di masa tua, kecemasan menghadapi akhir duniawi atau kematian. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua atau lansia, Tuhan mengingatkan di ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus melarang kita untuk meminjam kesusahan hari esok untuk ditanggung hari ini. Hendaknya lansia memahami bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup yang ada saat ini adalah anugerah. Mengkhawatirkan hari esok yang belum pasti, yang belum tentu kita jalani, adalah kesia-siaan. Baiknya lansia fokus pada apa yang bisa disyukuri dan dilayani hari ini. Maka tindakan rohani apa yang bisa diambil dalam menanggapi kekhawatiran lansia? Yang pertama, mengubah waktu yang dihabiskan untuk khawatir menjadi waktu berdoa, mendoakan anak cucu, membagikan hikmat hidup, serta mengingat kesaksian masa lalu akan pertolongan Tuhan. Jadi mari mereview masa lalu, menjadi penyemangat rohani bagi kaum muda ataupun generasi muda. Baik Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, maka kita bisa menyimpulkan di dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 mengajarkan kita. Yang pertama, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jika Tuhan memelihara burung di udara dan bunga di padang, terlebih lagi Ia memelihara anak-anak-Nya. Yang kedua, jangan hidup dikuasai kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Ini ada di ayat ke-27. Dan yang ketiga, utamakan Tuhan, ada di ayat yang ke-33. Saat Tuhan menjadi prioritas, hati kita belajar tenang. Meskipun keadaan belum berubah,
Nantikanlah terus mujizatnya, niscaya kedamaian dan harapan-harapan kita akan dipenuhi. Nah, dalam perikop ini juga ada yang menjadi catatan penting Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Yang pertama catatan pentingnya adalah, dalam perikop ini Yesus berbicara tentang larangan untuk hidup dalam kekhawatiran. Yesus berbicara tentang larangan untuk hidup dalam kekhawatiran. Bukan dalam arti hidup akan bebas dari masalah. Tetapi ia mengajar agar semua muridnya, agar semua kita mempercayakan hidup kepada pemeliharaan Bapa di surga, sambil tetap bertanggung jawab menjalani tugas setiap hari. Catatan penting yang kedua, perikop ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi malas dan tidak mempunyai rencana hidup. Tetapi nats ini menyerang akar motivasi kita. Di era modern, kekhawatiran kita seringkali bersumber atau berakar dari keinginan untuk memegang kendali penuh atas hidup kita. Nah, melalui nats ini, Yesus mengingatkan untuk melatih iman radikal kita, yaitu dengan melepas kendali tersebut dan mempercayakan hidup kepada Bapa yang Maha Tahu. Saya akan menutup renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah

kita selalu merenungkan firman ini, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar dimanapun berada. Dan selesainya kami membacakan ilustrasi, demikian juga mimbar Kristen pada malam hari ini kami akan mengakhiri. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Kalau boleh kami, Engkau berikan hikmat untuk menyampaikan dan mendengarkan. Kami mengucap terima kasih untuk itu Tuhan. Dan terima kasih untuk waktunya. Dan kami memohon kiranya apa yang sudah Engkau sampaikan, bahwasanya kekhawatiran bagi setiap orang percaya adalah hal yang sia-sia. Tetapi Engkau menginginkan kami untuk tetap berada di dalam keinginan-Mu, di mana kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai juru kemudi kami, tanpa khawatir akan apapun, karena Engkau yang akan membukakan jalan bagi kami dan memberikan petunjuk bagi kami, sehingga kami tenang dalam menjalani hidup kami. Kami memohon Tuhan, kuatkan kami, berikan kami sukacita selalu, sehingga kami akan selalu berada di dalam kasih-Mu, dan kekhawatiran kami akan lenyap karena Engkau yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Shalom.

Selamat malam untuk Anda. Demikian kita menyimak program Mimbar Kristen Protestan untuk edisi malam ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Senin depan dengan topik yang berbeda pastinya. Dan usai sudah kebersamaan kita di sesi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Saya Victor pamit undur diri. Akan bersama Anda Juli Arna dengan beragam informasi menarik lainnya dan program-program menarik. Jadi untuk selanjutnya akan bersama Anda nanti dalam program Peluang dan Prospek Sekolah Kedinasan, obrolan komunitas akan bersama Anda nantinya presenter Putra Zibua bersama Hazran Aslam. Untuk malam ini menantikan program obrolan komunitas selingan lagu bersama Anda.

0: Ya, pendengar, sementara program untuk Anda, rangkaian lagu-lagu hiburan, kami beri sejenak. Dan selanjutnya kita segera ikuti obrolan komunitas.
1: Kil-kilnya gitu ya, di salam bincang komunitas. Ini ada gerakannya nih, teman-teman di luar sana, pendengar pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan dan menonton acara bincang komunitas. Nah, terima salam dari kami, salam bincang komunitas. Nah, ini dia nih, malam hari ini kita tidak sendiri, teman-teman di luar sana, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Teman-teman juga bisa dengerin siaran ini di streaming online di aplikasi RRI Digital dan juga bisa nonton Facebook dan YouTube RRI Gunung Stoli. Nah, di bincang komunitas kita kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini agak cukup jauh perjalanannya begitu ya. Jauh-jauh dari Bengkulu, ya tiba-tiba nyampe di Nias. Sebetulnya ya keberadaan teman kita yang satu ini, bintang tamu kita yang satu ini, dia itu kesini tuh kunjungan kerja sambilan jalan-jalan. Betul, ya kan? Nah, kita perkenalkan saja langsung ke teman-teman bincang komunitas yang udah gak sabar pengen kepo-kepo keberadaan dari bintang tamu kita. Ya, bintang tamu kita ini adalah Zahran Aslam Rizkullah STR INS ya. Ini nanti kita pengen tahu juga nih, ini kepanjangan STR INS ini untuk gelarnya itu apa sih gitu ya kan. Dan kita bersama dengan komunitas Ikatan Keluarga Alumni ya, pengurus FMKI. FMKI itu adalah Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Nah, di sini kita langsung bareng sama ketuanya nih, ya kan? Dan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama komunitas organisasinya, kabar-kabarnya Bang Zahran ini nyampe di Nias itu selain kunjungan kerja, dia juga liburan nih. Nah, kita pengen tanya-tanya ke Bang Zahrannya, tapi sebelumnya kita tos dulu dong Bang Zahran. Wih, selamat datang di Nias ya. Thank you sudah mampir di program. Ini perdana loh di program bincang komunitas kita malam hari ini. Nah, kalau boleh sudah mampir di program. Ini perdana loh di program bincang komunitas kita malam hari ini. Nah, kalau boleh tahu ini kemana aja nih di Nias liburannya nih?
2: Cukup menarik ya Nias ya. Dari kemarin saya udah keliling-keliling. Kemarin sempat ke Nias Selatan juga. Kemarin sempat lihat lompat batu di desa Bau Matalua ya. Betul ya? Betul ya?
1: Iya.
2: Dan juga ngelihat Pantai Sorake gitu. Dan ternyata, wah indah sekali gitu. Dan itu tidak saya dapatkan di tempat yang lain sebenarnya.
1: Oh yes. Akhirnya kesampaian juga jalan di Nias. Ini yang pertama atau yang berapa kali nih datang?
2: Ini pertama kali saya ke Nias. Dan sepertinya akan kembali lagi di masa yang akan datang. Doakan aja Bang Putra.
1: Wah, baik-baik. Nah, ini perjalanannya yang baru dan baru juga ngelihat suasana Pantai Sorake begitu ya teman-teman ya, dan lompat batu desa Bawah Matalu. Nah, teman bincang komunitas. Nah, sedikit profil dari Bang Zahran kita sampaikan ke teman-teman semua yang ada di luar sana. Bang Zahran ini ya, dia ini ya pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Provinsi Bengkulu. Kemudian beliau juga ketua Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia tahun 2025-2027. Benar ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, kemudian Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia tahun 2023. Kemudian wisudawan berprestasi STMKG tahun 2022. Ketua Komisi 3 Dewan Pemusyawaratan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia tahun 2000-2022.
2: Betul.
1: Wah, ini cukup banyak juga nih ya kan? Kegiatan-kegiatan yang ditekuni selama ini gitu ya kan?
2: Betul.
1: Nah, ini Bang Zahran, kita pengen tahu nih, IKAP FMKI ini, ya kan? Ini sudah berapa lama sih berdirinya, gitu kan? Dan tujuannya apa, begitu?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk IKAP FMKI ini sendiri udah berdiri dari tahun 2021 atau 2020, sorry saya lupa, gitu. Sebenarnya 2022, gitu kan? Dan ini sebenarnya menghimpun para alumni dari FMKI itu sendiri, gitu kan? Karena kami berpikir bahwa misalnya ketika kami lulus sebagai mahasiswa taruna atau pelajar di sekolah kedinasan itu ya kami ngapain lagi ya gitu ya, apa yang kami bisa buat ya. Makanya kita bikinlah wadah alumni ini gitu kan, untuk supaya adanya sustainability yaitu keberlanjutan. Nah, salah satunya adalah mengembangkan dari generasi muda itu sendiri, ya salah satunya ini mensosialisasikan terkait dengan sekolah kebebasan.
1: Oke. Okay. Nah, kalau tujuannya ini untuk ke teman-teman anak muda lebih
2: betul,
1: tepatnya begitu ya, yang lulusan SMA SMK
2: betul
1: begitu.
2: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu juga nih, ini sekolah kedinasan itu seperti apa sih gitu?
2: Oke, jadi kalau sekolah kedinasan ini jujur dia berbeda ya dengan PTN atau PTS yang ada gitu kan. Dan sekolah kedinasan itu sendiri spesifiknya dia berada di bawah suatu lembaga atau suatu kementerian gitu kan. Dan memang untuk kurikulumnya dia lebih spesifik, Bang Putra. Kenapa dia lebih spesifik? Karena memang disiapkan untuk mengisi dari kebutuhan kompetensi dari kementerian itu sendiri. Contohnya konkretnya saya BMKG gitu kan. Dan itu ada 4 jurusan, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Kenapa disebut seperti itu? Karena untuk mengisi kebutuhan apa kita bilang kompetensi di instansi itu sendiri. Kira-kira gitu. Jadi tidak luas seperti PTN dan PTS.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin di luar sana juga teman-teman yang sedang nonton gitu, yang dengerin acara Bincang Komunitas ya kan. Kalau tadi udah dijelasin nih, kalau tadi sudah dijelasin nih apa itu sekolah kedinasan gitu ya kan. Nah, kalau boleh tahu apa sih bedanya sekolah kedinasan dengan universitas biasa gitu?
2: Oke. Okay. Universitas biasa ini ada dua, Bang Putra ya, ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta gitu. Nah, ya bedanya satu dari segi kompetensi sudah jelas tadi untuk mengisi kebutuhan dari instansi itu. Dan kedua, bedanya kalau PTN PTS biasanya dia di bawah Kementerian Pendidikan Ristek gitu ya. Dan kalau kami itu sekolah kedinasan, satu sekolah kedinasan itu berada di satu naungan instansi sendiri,
1: kayak
2: contohnya STMKG di bawah BMKG, IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri, seperti itu kata-kata Bang Putra. Dan memang kalau dari segi ini juga Bang Putra, dari segi apa ya, cara kita belajar gitu ya, jujur kebanyakan kalau sekolah kedinasan itu semi militer Bang Putra, atau ketarunaan seperti itu.
1: Oh begitu.
2: Jadi,
1: ya.
2: Disiplin lah kata-kata seperti itu, Bang Putra.
1: Oh, berarti secara fisik dan mental harus siap juga begitu, selain dari materi begitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bang Zahran gitu ya kan, jenis-jenis sekolah kedinasan itu seperti apa sih?
2: Oke, Bang Putra harus saya sampaikan dulu di sini, sekolah kedinasan itu dibagi dua, Bang Putra.
1: Okay.
2: Ada yang sekolah ikatan dinas dan non-ikatan dinas. Nah, kalau yang sekolah ikatan dinas ini banyak juga gitu, contohnya seperti tadi STMKG, PDN, STAN, PKN STAN, atau STIS, atau Politeknik Siber dan Negara gitu, dan masih banyak lainnya gitu kan. Ini kalau dia ikatan dinas, sudah tentu, sudah jelas ketika dia lulus langsung diangkat menjadi CPNS di instansi tersebut.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi ya tidak usah jadi kerja lagi, kira-kira gitu. Dan ada lagi namanya sekolah kedinasan yang non-ikatan dinas. Ini contohnya seperti di bawah Kementerian Pertanian, itu ada Politeknik Pembangunan Pertanian, kemudian ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, itu ada Politeknik Ketenagakerjaan. Dan setahu saya, ini sekolahnya tetap gratis, ditanggung oleh kementeriannya masing-masing. Jadi ya teman-teman tinggal belajar aja di situ gitu kan. Tapi memang lulus tidak langsung menjadi PNS. Tapi jangan khawatir, teman-teman semuanya pasti akan tersalurkan. Karena dari universitasnya sendiri sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk menyalurkan dari tenaga mahasiswa-mahasiswanya seperti itu, kira-kira Bang Putra.
1: Okay.
2: Jadi enak sih dicariin kerja gitu kan sama universitasnya daripada kita capek ya mencari kerja sendiri. Ya kira-kira gitulah ya, keunggulan sekolah kedinasan dikit gitu kan, kira-kira gitu.
1: Nah, pendengar pemirsa Bincang Komunitas malam hari ini, kita udah dengerin nih langsung nih penjelasan dari Bang Zahran gitu ya kan, apa itu sekolah kedinasan, kemudian jenis-jenis sekolah kedinasannya juga gitu. Nah, mungkin di luar sana juga yang pengen nih, pengen masuk sekolah kedinasan, yang pastinya mereka juga pengen tahu dong ya kan, apa sih syarat-syarat supaya kita bisa masuk di sekolah kedinasan ini gitu.
2: Oke, mungkin langsung aja konkret ke tahapan seleksinya nih gitu, biar teman-teman bisa ini, bisa tahu juga gitu kan. Yang jelas yang harus saya sampaikan di sini, setiap sekolah kedinasan dia punya apa ya, mekanisme untuk menyeleksi dari mahasiswanya itu sendiri. Gitu. Tapi yang jelas kalau di sekolah ikatan dinas itu akan pasti ada satu tahapan awal namanya seleksi kompetensi dasar, itu yang akan dilaksanakan oleh BKN. Dan itu memang itu wajib dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi ikatan dinas. Nah, setelah nanti SKD itu nanti dikembalikan ke instansinya masing-masing untuk proses mekanisme selanjutnya. Contoh, kalau di STMKG di tempat saya itu ada yang namanya seleksi kompetensi bidang. Itu lebih spesifik, lebih ke matematika, fisika, bahasa Inggris gitu kan. Kemudian ada tes kebugaran, ada tes wawancara, ada tes kesehatan seperti itu. Dan setelah tahapan SKD ini tidak semuanya sama nih Bang Putra, seperti tadi aku bilang ya. Ini aku cuma ngambil satu contoh aja di STMKG, karena kalau di tempat lain itu ada yang sampai psikotes juga ada di sana. Tapi jujur kalau di tempat kami itu nggak ada ya. Pokoknya ini masing-masing berbeda, tapi jelas kurang lebih sama seperti itu gitu. Jadi ya tadi wawancara kesehatan, psikotes gitu, seperti itulah, kebugaran, lari, push up, sit up, seperti itu kira-kira.
1: Oke, nah katanya yang di luar sana teriakannya katanya sulit banget ya buat bisa masuk di sekolah kedinasan ini. Itu benar apa enggak sih?
2: Fakta ya betul, karena saya mengalami gitu. Karena jujur di angkatan saya gitu, di kampus saya itu yang keterima cuma 250 Bang Putra. Informasi yang diajukan ke Kemenpan RB dari BMKG itu segitu, 250. Dan pendaftarnya waktu itu sampai 7.000, 8.000 kalau nggak salah. Dan setelah saya hitung itu 1 banding 33, 1 banding 67, saya lupa gitu kan. Jadi ya, satu orang kita ini harus mengalahkan 33 pelamar yang lainnya gitu. Okay. Tapi menurut saya dengan usaha yang sudah dilakukan sama teman-teman sebelum pendaftaran itu worth it kok, sama apa yang akan didapatkan setelah lulus.
1: Oke, okay. Nah mungkin di luar sana dari teman-teman Bincang Komunitas telah mengenal apa itu IKAP FMKI ini. Apakah ini salah satu cara juga supaya teman-teman bisa gampang masuk di sekolah kedinasan? Itu gimana tuh?
2: Oke, okay. Jadi sebenarnya itulah fungsi kami membuat organisasi ini gitu kan. Baik itu alumninya, yaitu di IKAP FMKI maupun yang masih mahasiswa. Kami masih punya adik-adik kami nih, yaitu di FMKI ya, mahasiswa Indonesia ini. Isinya adalah mahasiswa Pertanda Praja yang masih sekolah ya kan? Nah, fungsinya ada platform ini itu supaya bisa membantu untuk mengedukasi, mensosialisasikan terkait dengan sekolah kedinasan. Kalaupun misal nanti teman-teman semuanya di sini ingin lebih tahu lebih banyak sekolah kedinasan, jangan sungkan buat DM Instagram kami. Silahkan, kami terbuka kok gitu. Dan itulah memang tujuan kami, supaya informasi terkait dengan sekolah kedinasan ini kesannya tidak eksklusif ya, okay. Gitu. Jadi inklusif, bisa diakses sama semua pihak.
1: Wah. Dan ini salah satu solusi juga nih buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton Bincang Komunitas, yang pengen masuk sekolah kedinasan, mungkin jalurnya harus temenan dulu kali ya sama komunitas atau pengurus dari IKAP FMKI ini. Nah, ini keberadaan organisasi atau komunitas IKAP FMKI ini di mana sih lokasinya?
2: Oke, sebenarnya kalau untuk IKAP FMKI ini sekretariatnya ada di Jakarta. Tentu ibu kota gitu. Dan untuk anggotanya ada di mana-mana di Bang Putra nih gitu kan. Di Medan pun ada. Setelah ini saya akan ke Medan nih, akan ketemu salah satu anggota saya gitu kan. Di Surabaya ada, intinya tersebar di seluruh provinsi. Karena kan ya tadi ya, kita temenan dari ketika mahasiswa dulu, ketika taruna dulu gitu kan. Dan yang tadi kita nggak pernah tahu orang ini penempatan di mana gitu kan. Dan makanya ya sebenarnya jejaring kita sudah nasional Bang Putra. Jadi gitu. Dimanapun ada nih orang FMKI atau orang IKAP FMKI.
1: Tapi kalau untuk Nia sendiri ada nggak sih dari IKAP FMKI-nya juga?
2: Ada, di Binaka saya baru ketemu sama teman saya.
1: Oh begitu. Secara tidak langsung reunian gitu ya.
2: Itulah gitu kan.
1: Nah kalau misalkan nih anak-anak muda Nias ya kan, gabung sama teman-teman ini buat dapetin informasi gimana sih sekolah kedinasan, itu gimana nih dari teman-teman sendiri untuk bisa teman-teman dapat akses informasinya? Soalnya kita jauh-jauhan nih. Betul. Teman-teman komunitas atau organisasi IKAP FKM ini kan adanya di Jakarta. Betul. Gitu kan. Nah gimana sih buat dapetin informasinya?
2: Oke, teman-teman bisa aja langsung akses Instagram kami, namanya IKAP FMKI. Silahkan DM kami, terbuka 24 jam, teman-teman pasti akan kami balas secepatnya ya. Mungkin kalau teman-teman balas, kalau teman-teman DM-nya malam ya mungkin pagi lah ya kami balas lah ya. Mungkin kami tidur juga gitu, tapi silahkan, kami terbuka sekali dan kami akan senang sekali untuk berbagi informasi ke teman-teman seperti itu. Dan jangan malu gitu untuk bertanyakan apapun itu gitu, karena ya jujur aja kalau malu satu jalan gitu.
1: Okay.
2: Kan? Dan ya mungkin ya ya memang ada pengumuman dari resmi seperti kayak dari Kemenpan RB terkait dengan informasi, kemudian ada pengumuman dari BKN terkait dengan jadwal seleksi dan segala macam, atau mungkin ya tahapan seleksi administrasi segala macam. Tapi kan alangkah lebih baiknya ya kalau teman-teman mendapatkan informasi dari orang yang sudah pernah mengalaminya gitu, bukan kira-kira kayak tips and trick lah gitu.
1: Iya, betul.
2: Dan ya jujur saya pun apa ya seperti kayak punya adik-adik mentor gitu kan. Hmm. Jadi ya kita tidak, dan itu juga tidak berbayar, memang gratis gitu. Dan saya senang gitu loh untuk punya dalam bentuk kutip adik-adik gitu yang okay. saya bantu untuk masuk ke sana. Hmm. Bantu dalam artian pendampingan ya, yeah. bukan yang aneh-aneh seperti itu. Ya gitu lah Bang
1: Putra. Wah, ini sangat membantu nih buat teman-teman khususnya ya anak-anak muda Nias gitu. Yang mungkin nanti planning ada rencana gitu ke depannya masuk di sekolah kedinasan. Nah, saat ini tugasnya di mana sih? Ada yang kepo-kepo nih, tugasnya itu di mana gitu.
2: Kebetulan saya pada pertama saya di Bengkulu. Jadi saya di Bengkulu di Stasiun Gebisikan. Okay. Jadi kerjaan saya terkait dengan gempa bumi dan tsunami, gitu. Dan ya inilah sangat bersyukur bisa. Niasnya walaupun jauh Bengkulu dan Nias, belum pernah jalan darat ke sini gitu kan.
1: Iya.
2: Ya, saya senang sekali.
1: Dinikmati ya, karena sembari jalan-jalan betul. Juga gitu ya kan. Bisa ketemu sama teman-teman RRI Gunung betul. Sitoli. Di sini juga ada tim teknisinya, ada KMB-nya di sini. Betul. Ada siapa? Ada Kak Rini, kemudian ada... Siapa di sana, ada Kak Asari, kemudian ada Bang Freddy, dan ada Kak Asri juga dan Kak Arna juga. Ini banyak banget yang bisa dibawain ceritanya nanti sampai di Bengkulu, ya kan? Ketemu sama siapa aja gitu ya kan? Nah, dari pengalaman dari Bang Zahran sendiri nih di sekolah kedinasan, kita juga pengen tahu nih ya kan, apa aja nih pengalaman-pengalaman yang pernah didapetin selama sekolah di kedinasan?
2: Oke, jadi... Karena tadi sekolah kedinasan itu basicnya semua militer, tapi ini nggak semua ya, saya disclaimer ini di tempat saya aja gitu kan. Jadi ada kok sekolah-sekolah kedinasan yang tidak semua militer, contohnya kayak Pakistan untuk jurusan yang bukan bea cukai ya, itu tidak semua militer, STIS juga tidak semua militer. Tapi ini based on pengalaman saya, karena saya di STKG, saya dididik secara semua militer gitu. Dan pengalaman cukup seru karena tadi 250 orang kita masuk ke sana, bukan entahlah orang dari mana-mana gitu,
1: yeah.
2: seluruh Indonesia lah,
1: seluruh Indonesia,
2: ya, seluruh Indonesia. Dan ya kita dididik korsa sih Bang Putra gitu, korsa itu dalam artian ya satu sakit semua sakit gitu kan. Jadi ya karena nanti kita akan bekerja di instansi yang sama di BMKG seperti itu kan. Jadi ya bagaimanapun ini adalah teman-teman kerja kalian nanti gitu kan.
1: Okay.
2: Yang saya rasakan, yang saya nggak dapat. Yang saya nggak dapat nih sebelum ini gitu kan, lebih menghargai teman aja sih gitu kan gitu. Jadi nggak ada yang, kalau bahasa kami anak kedinasan tuh makan tulang kawan Bang Putra. Makan tulang kawan tuh artinya kita mau enaknya sendiri tapi kawan kita menderita gitu kan. Itu yang nggak boleh,
1: nggak boleh gitu ya.
2: Jadi kuasa lah, kuasa itu ya sudah sakit-sakit semua.
1: Apa yang dirasa sama teman-teman kita rasa juga ya, gitu ya kan.
2: Kami punya doktrin Bang Putra, masuk 250, keluar juga 250.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi tidak ada yang tertinggal gitu.
1: Nah, itulah yang paling kita... berkesan selama ikut di sekolah kedinasan itu kayak gimana sih? Yang paling nggak terlupakan gitu, yang paling berkesan.
2: Oke, yang paling berkesan sebenarnya ini ya, Pak Putra. Bisa kenal sama teman-teman dari instansi lain, Pak Putra. Gitu. Jadi ketika saya masuk sekolah kedinasan gitu ya, awalnya judulnya saya pikir sempit aja ini di BMKG aja gitu kan. Cuma sama teman-teman itu aja gitu. Ternyata inilah dari FMK ini, mahasiswa kedinasannya, saya bisa ketemu sama teman-teman dari kedinasan lain, kayak IPDN gitu kan. Dan itu ternyata, ya ketika kerja sih kita ketemunya sama orang-orang itu gitu kan. Contoh, saya ke Nias Selatan gitu kan, itu ya pasti biasanya gitu kan, yang jadi ajudan bupati atau jadi ajudan gubernur itu pasti orang-orang IPDN gitu kan.
1: Iya, iya benar.
2: Pasti ya kita akan bersinggungan lah dengan mereka gitu kan. Atau mungkin segampang kayak saya ke bandara, ke Binaka tadi kan, pasti yang ngurus bandara itu kan orang-orang berhubungan kan, kayak gitu. Jadi ya, apa ya, ya
1: koneksinya lebih cepat gitu ya, buat bisa komunikasi cepat, ya.
2: Lebih komunikasi, karena tadi kita gabung di wadah yang sama, itu isi yang paling berkesan gitu. Jadi okay. ya, insya Allah kalau saya kemana pun aman lah gitu, ada teman-teman,
1: ada keluarga, ada teman-teman di tempat semua yang tersebar di Indonesia gitu kan.
2: Walaupun kita beda instansi ya,
1: Oke, okay. Tapi menariknya kalau misalkan sekolah kedinasan itu kan, yang ada di pikiran kita itu, nih Bang Zahran itu ada senior sama junior. Biasanya junior itu ya siaplah gitu sama mental-mentalnya senior itu di kedinasan Bang Zahran sendiri ngerasain nggak posisi kayak gitu?
2: Tentu.
1: Ada juga ya senior junior ya?
2: Itu pasti ada senior junior. Tergantung sih Bang Burak pola pendidikan ya. Kalau di sistem ketarunaan atau sistem militer itu pasti ada senior junior. Tujuannya bukan buruk, tujuannya baik gitu loh ya. Karena ya bagaimanapun kita sebagai junior gitu kan ya harus menghormati kakak-kakak kita gitu kan.
1: Okay.
2: Dan itu nanti teman-teman akan merasakan kok di tempat kerja gitu kan. Ya bagaimana ketika jadi junior gitu kan, ya ya harus membantu seniornya, harus menolong seniornya gitu kan. Ah, nanti ngerasain deh kalau bisa jadi senior nih gitu kan, udah jadi senior terus ada adik yang dalam tanda kutip tidak nurut gitu, nggak ada nurut, dan bisa kayak minta tolong dong yang ini apa dibantu, tapi dia nggak mau bantu gitu kan. Itu pasti ngerasain akan capek sendiri kan. Nah fungsinya itu sih, sebenarnya tujuannya ya balik lagi ke instansi gitu kan, untuk kepentingan instansi gitu, supaya berjalannya organisasi itu enak.
1: Jadi nggak ada sesuatu yang menakutkan ya, untuk masuk ke sekolah kedinasan ya. Karena kemarin rencana dia juga mau masuk ke sekolah kedinasan, tapi udah takut duluan dia. Udah takut sama senior dia katanya. Oh nggak ada kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk ke sekolah kedinasan, mungkin ini salah satu caranya lah, teman-teman harus berteman dengan komunitas atau organisasi dari komunitas atau organisasi IKAP FMKI. Begitu ya, jadi Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia yang saat ini teman-teman ini sudah tersebar di seluruh Indonesia begitu ya, perjalanannya cukup panjang. Nah ini katanya tadi bakal rencana mau balik lagi nih ke Nias ini, ya kan, setelah kunjungan kerja liburan ke Nias, mau kemana aja nanti nih rencana kedatangan kedua kalinya?
2: Ke Nias ya? Jujur saya belum eksplor Gunung Sitoli nih gitu kan. Jadi kemarin saya dari Gunung Sitoli langsung ke Nias Selatan, Gunung Putra. Dan satu lagi sebenarnya yang pengen saya datang ke Nias Utara ya gitu. Kata teman-teman saya tadi yang di Binaka itu bagus katanya gitu. Tapi karena waktunya udah gak cocok ya, udah sempit gitu kan. Jadi kayaknya ya itu mungkin ya alasan kedua saya untuk kembali ke sini.
1: Oke, okay, jadi
2: kalau semuanya udah dieksplor, apalagi kita balikkan gitu.
1: Wah, berarti nanti konsep yang kedua datang ke sini buat liburan aja gitu ya. Wah, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa diajak buat bareng-bareng sama Mas Zahran ya. Apalagi setelah ini katanya harus mampir ke Agam nih.
2: Iya, Agam ya betul.
1: Iya kan? Iya udah gak sabaran nih teman-teman bakal mampir ke Agam setelah ngobrol di Bincang Komunitas untuk saat ini. Nah baik, untuk teman-teman Bincang Komunitas, kita juga pengen tahu nih tips untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan ini seperti apa sih Bang Zahran dari pengalamannya. Bagi dong buat kita-kita semua yang ada di sini.
2: Siap, ini yang paling penting teman-teman ya. Yang pertama tentu teman-teman jangan SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Ini sangat pasti gak akan lolos, saya jamin gitu. Saya ya kita bukan dewa Bang Putra gitu kan. Jadi pastikan itu ada waktu untuk persiapan teman-teman gitu kan. Karena tadi rangkaian tesnya banyak nih gitu kan. Mulai dari otak, SKD dan SKB, kemudian fisik gitu kan. Tes lari dan segala macam, terus ada tes kesehatan juga. Apakah kita sehat atau tidak gitu kan. Dan juga malah ada sampai psikotes gitu kan. Rohani atau apalah itu juga dites. Jadi pesan saya buat teman-teman semua di sini, disiapkan dari jauh-jauh hari. Gitu kan. Kalau misal bingung, apa aja sih soalnya gitu, apa sih materinya, silahkan DM kami, nanti kami kasih ya, apa kayak kisi-kisi lah ya, atau mungkin apa gitu kan. Itu pasti kami bantulah gitu kan, sebisa kami gitu kan. Dan selanjutnya biasanya ini Bang Putra, orang-orang itu menyepelekan kayak, aduh nanti deh belajarnya nanti gitu kan. Kalau bisa, yang baik itu ya kelas 12 awal tuh Bang Putra tuh udah mulai belajar gitu kan. Jangan pas ya sebulan pembukaan udah baru belajar ya, cuma nggak akan lulus itu. Yakin sama saya gitu kan. Terus yang selanjutnya, jangan lupa juga minta doa sama orang tua, itu pasti penting gitu Bang Putra tuh. Itu pasti akan ada faktor X yang kita tidak tahu gitu kan. Sebenarnya seperti itu sih tips dan yang penting persiapannya itu harus jauh-jauh hari sih. Kebiasaan orang Indonesia ya, apapun mepet itu nggak akan tembus ya sama saya. Karena tadi saingan kamu banyak gitu, bukan cuma satu orang dua orang gitu. Tadinya dari rasio saya yang SMKG itu 250 dibandingkan berapa ribu orang tuh 1:33, 1:67 orang sama kan. Gitu ya.
1: Wah ini udah berbagi pengalaman. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan diri kalau misalkan punya rencana buat bisa masuk sekolah kedinasan begitu ya. Ini dia nih teman kita Bang Zahran, saat ini dia posisinya ketua dari IKAP FMKI. Jadi teman-teman ambil kesempatan peluang ini ya untuk bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini, untuk bisa berbagi pengalamannya, mulai dari kisi-kisi bisa dibantu ya, pendampingan dibantu. Tapi nggak sebuah jaminan untuk teman-teman yang mampir ke situ terus dijamin bisa jebol bisa lulus begitu ya.
2: Tergantung teman-teman juga kan, tergantung ikhtiar dari teman-teman
1: usaha gitu ya, usaha. Tapi yang pastinya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan, setuju ya?
2: Betul. Dan jangan lupa motivasi teman-teman. Kewirausahaan tuh untuk apa? Gitu. Biasanya kita tuh nggak konsisten Bang Putra. Cuma mau doang gitu. Oke, aku mau masuk STMKG gitu kan. Tapi ya udah, cuma mau gitu kan. Kalau saya dulu jujur, saya sampai bikin poster tuh. Poster STMKG, saya pasang di kamar saya gitu.
1: Kayak punya mimpi gitu ya.
2: Teman-teman harus kuat gitu. Dasarnya apa mau masuk ke dunia sangkau, cuma mau doang. Semua orang juga di sini mungkin banyak yang mau, kayak tadi tuh 11.000 orang itu pasti mau gitu kan. Tapi kalau motivasi teman-teman enggak kuat, ya udah juga enggak akan masuk kayak gitu.
1: Tapi ini ada teriakan nih dari Kak Dica nih, katanya, gitu. Kalau masuk sekolah kedinasan katanya mesti harus ngeluarin biaya yang cukup besar gitu, benar nggak sih?
2: Oke, jadi ini kali ya stigma-stigma yang masih berkembang di masyarakat kita ya. Jadi saya sampaikan di sini kalau untuk sekolah kedinasan setahu saya, dan semoga peraturan tidak berubah, itu hanya bayar Rp125.000. Ya itu aja di awal teman-teman. Jadi Rp50.000 di awal, Rp50.000 atau Rp75.000 gitu. Pokoknya ada dua tuh, Rp50.000 dan Rp75.000 itu untuk pembayaran tes SKD dan SKB. Dan itu pun langsung ke PNBP, Bang Putra, Penerimaan Negara Bukan Pajak gitu. Jadi bukan apa masuk ke rekening pribadi atau apa, nggak ada itu deh. Cuma itu yang teman-teman bayar ke negara gitu kan. Ya di luar biaya apa transportasi makan teman-teman ya gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya, Bang Putra. Nanti juga ketika teman-teman masuk gitu ya, sekolah kedinasan nih sudah dinyatakan lulus menjadi calon taruna gitu kan, di suatu sekolah kedinasan itu juga saya tidak ada bayar apapun di STMKG sampai teman-teman wisuda, itu ya salah satu keuntungan sekolah kedinasan. Dan malah teman-teman yang dibayar sama negara dapat uang saku, Bang Putra.
1: Selama pendidikan.
2: Iya, gitu. Selama pendidikan. Jadi teman-teman nih ya, sekolah udah gratis, dapat seragam ya kan, terus dapat uang saku tiap bulan gitu kan. Nominalnya nggak usah saya sebut ya, takutnya berubah kan.
1: Yeah.
2: Jika saya bilang zaman saya, tapi takutnya zaman ini kurang atau apa, jangan saya sebut lah. Tapi adalah teman-teman bisa lah, kalian teman tuh beliin bakso satu RT itu masih bisa gitu kan. Untuk TID, namanya TID itu tunjangan keren dinas gitu kan. Dan dapat tempat tinggal, dapat asrama.
1: Jadi nggak mesti harus ngeluarin duit lagi buat cari kos-kosan gitu ya, tempat terus tinggalnya.
2: Terus dapat makan 3 kali sehari, makan sama teman-teman bareng gitu. Memang ada jadwal makan di kampus gitu kan. Itu ditanggung sama kampus. Dan lulus langsung kerja gitu kan, PNS.
1: Oh, nah yang menariknya nih lulus langsung dapat pekerjaan. Statusnya
2: PNS untuk yang karantina dinas ya. Kalau yang tadi yang non karantina dinas itu pasti akan dibantu penyaluran sama kampusnya gitu kan ke perusahaan-perusahaan gitu. Kayak kemarin teman saya di ada PMAK Migas Cepu, Politeknik Energi Mineral Akamigas Cepu itu di bawah ESDM.
1: Okay.
2: Itu ya dia biasanya ke Pertamina gitu, yang ngurusin gas gitu-gitu.
1: Okay.
2: Jadi intinya jangan, ya semuanya akan disalurkan dan enak sih kalau bekerja sama.
1: Okay. Nah ngomongin soal komunitas organisasi dari IKAP FMKI ini secara informasi dari sekolah kedinasan semua ditampung sama teman-teman ya untuk bisa share bagi informasi
2: tentu,
1: begitu.
2: Tentu. Dan juga informasinya pun kami nggak ngarang gitu. Maksudnya kami pasti nunggu dulu resmi dari, kan biasanya dari Kemenpan RB tuh yang buat informasi. Contoh kayak kemarin IPDN tuh 1061
1: open record.
2: Iya, gitu-gitu. Terus STMKG 300 atau 350 gitu, saya lupa gitu kan. Nah, jadi ya kami nunggu informasi itu dulu gitu kan. Dan itu pasti akan kami share sebarluaskan, termasuk juga jadwal-jadwal dari pelaksanaan seleksi itu sendiri. Bukan cuma kami, KPMKI, tapi adik-adik kami yang di Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia itu juga pasti akan share
1: gitu ya. Wah, nah kalau boleh tahu nih bocorannya nih buat teman-teman yang ada di Nias gitu. Kalau untuk setahunnya itu untuk open recruitment sekolah kedinasan itu, baik itu akademik dan non-akademik itu, biasanya kuotanya itu dalam setahunnya itu berapa kali gelombang sih pembukaannya?
2: Oke, kalau untuk sekolah kedinasan itu sendiri itu biasanya setahun sekali, Bang Putra.
1: Oke.
2: Nah biasanya di bulan Juni ini udah buka nih gitu kan. Saya juga nggak tahu nih kenapa belum buka gitu ya. Kami pun masih menunggu-nunggu.
1: Jangan-jangan karena efisiensi anggaran kali ya.
2: Karena jujur di zaman saya 2018 itu April kita buka tuh, Bang Putra, tuh 9-30 April saya masih ingat sekali gitu kan. terus mundur-mundur-mundur terakhir kemarin tahun lalu itu Juni. Nah sekarang belum buka, mungkin salah satunya bisnis anggaran, kita nggak tahu juga ya Bang Putri, mungkin okay. Nanti disiapkan juga formasinya atau apa gitu kan.
1: Nah gimana sih Bang Zahran kalau misalkan teman-teman di luar sana pengen nih seperti Bang Zahran dan teman-teman lainnya ya, sekolah dibayar atau ya mendapatkan saku, pendidikan ya. Dapat uang saku. Mereka mendapatkan pendidikan, terus dapat uang saku, kemudian selesainya, lulusnya juga nanti langsung jadi ASN atau PNS, begitu ya kan. Nah, apa sih yang bisa dibagi-bagi ke teman-teman?
2: Oke, buat teman-teman yang jelas, motivasi kalian harus kuat ya, gitu ya. Kalian tuh mau sekolah kedinasan, mau buat apa, mau ngapain, gitu. Kalau saya dulu ya memang maunya ya, apalah buat negara ini karena saya bisa bikin gitu kan, yang saya bisa bantu gitu kan, yang saya mau mengabdi di sekolah negara gitu kan. Dan jujur kalau teman-teman masuk sekolah kedinasan gitu kan, jadi ASN, jadi kaya, kita nggak kaya Bang Putra gitu kan, kami cukup aja gitu kan. Tapi setidaknya teman-teman ketika lulus sekolah kedinasan gitu kan, itu akan terjamin lah oleh negara, karena pasti dapat gaji gitu kan, terus dapat tunjangan seperti itu. Jadi buat teman-teman silahkan passionnya apa, dan jujur sekolah kedinasan banyak ya teman-temannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman passionnya nih mau jadi agen intelijen misalnya James Bond 007 gitu kan, itu ada sekolahnya, sekolah tinggi intelijen negara gitu kan, jurusannya agen intelijen gitu. Kalau teman-teman sukanya ini terkait dengan sandi negara gitu, itu terkait dengan kriptografi, terkait dengan apa ya, ya hacking-hacking gitulah, hacker-hacker gitu, tapi bukan black hacker ya teman-teman, tapi white hacker gitu kan, untuk menjaga keamanan data, kayak masuklah sekolah tinggi sandi negara atau sekarang politik SSN. Kalau teman-teman suka sama bumi gitu kan, sama cuaca, sama iklim gitu kan, masuklah di sekolah kami di BMKG. Jadi teman-teman silahkan pilih dulu passionnya mau apa gitu kan, kemudian tentukan gitu kan, baru teman-teman tanamkan motivasi yang kuat di sana gitu kan, mulai untuk mempersiapkan seleksinya gitu kan. Dan saya yakin apapun yang teman-teman lakukan ketika memang situ sudah usaha maksimal, Bang Putra pasti akan tembus gitu loh. Dan Tuhan pasti tahu kok kalau kita sebagai hamba itu udah memang segini nih maksimal kita gitu kan, pasti akan dibantu juga gitu loh. Jadi intinya buat semaksimal mungkin teman-teman, dan pasti teman-teman aku yakin akan lolos di sana.
1: Gitu. Oke, jadi persiapan semaksimal mungkin, terus ada ikhtiar usaha gitu ya kan, dan doa juga harus gitu ya, semua bakal terjawab gitu ya kan. Nah, ini ada teriakan juga nih dari teman-teman di luar sana nih, nitip juga ya kan. Tadi mungkin sempat disinggung, nggak ada kaya-kayanya sih buat sekolah kedinasan gitu.
2: Kita nggak kaya.
1: Soalnya di sini ada pesan masuk, apa sih enaknya sekolah kedinasan, lulus di sana dan pasti kaya lah ya gitu.
2: Nggak, kita nggak kaya.
1: Enggak ya. Nah, ini tadi udah ngejelasin juga gitu kan tujuannya. Nah, ini pesan masuk ya, mungkin baru stay dan baru dengar juga nih, tujuan utama dibentuknya komunitas kedinasan ini apa sih sebetulnya gitu loh.
2: Ya, oke. Okay. Jadi yang pertama tentu untuk mewadahi gitu ya, menjamu silaturahmi antar kami dulu nih, internal kata di kami tersebar dari berbagai macam instansi. Ya, ada di BMKG, kementerian-kementerian, dan ya banyak lah pokoknya kan, baiknya swasta pun juga ada gitu kan. Dan ya kami sebagai alumni gitu kan, ya kami tidak mau sejak pengabdian kami berhenti aja sampai di mahasiswa gitu kan. Jadi ya kami bentuklah komunitas ini, organisasi ini untuk ya salah satunya ini mengembangkan gitu kan potensi dari anak-anak muda itu sendiri gitu kan. Dan saya sangat senang kalau teman-teman gitu kan banyak yang berminat ke sekolah kedinasan seperti itu. Dan inilah kami salah satunya, kami di sini untuk mengedukasi teman-teman terkait dengan sekolah kedinasan.
1: Oke. Nah, kalau untuk reuniannya dari teman-teman komunitas organisasi ini ada juga reuniannya.
2: Nah, karena kita sebar dari seluruh Indonesia, jadi kami sebenarnya jarang reuni ya, Bang Putra. Reuni yang kayak gathering family gitu kan ada gitu kan. Ya kami ya teknologi udah canggih ya Bang Putra ya, paling nge-zoom kami kan kayak gitu-gitu, tapi ya tetap bondingnya tuh ada gitu.
1: Oke, artinya yang masuk di komunitas ini adalah teman-teman yang sudah lulus dari sekolah kedinasannya begitu ya. Jadi kayak kita-kita di luar dari sekolah tidak di luar sekolah ketidakdinasan, berarti kita nggak bisa gabung di komunitasnya begitu ya. ya udah nggak apa-apa lah ya, sabar-sabar lah ya. Baik, nah untuk kepo-kepo soal Instagramnya, sosial medianya, supaya teman-teman ini yang terakhir nih, supaya teman-teman tahu nih ya kan, gimana sih supaya bisa dapetin informasi terkait dari komunitas atau organisasi dari IKAP FMKI ini seperti apa?
2: Jadi teman-teman bisa aja langsung akses di Instagram IKAP FMKI. Nah, di situ ada Instagram kami. Silahkan teman-teman ingin bertanya apapun terkait dengan sekolah kedinasan, dan ya saya harap pertanyaan tetap relevan ya teman-teman ya terkait dengan sekolah kedinasan gitu. Kalau pertanyaan lain, tolong jangan ditanyakan ke kami karena kami nggak tahu gitu kan. Jadi silahkan buat tanya apapun itu terkait informasi, terkait dengan tahapan seleksi, terkait dengan jadwal, terkait dengan sekolah kedinasan itu ada apa aja. Mungkin teman-teman masih bingung gitu kan, oh saya minatnya di sini bang misalnya gitu kan, kira-kira saya kemana ya, nanti bisa kami bantu arahkan juga gitu.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti Instagramnya aktif ya, aktif. Bisa dilihatin Instagramnya. Oke, ini bisa dibantu dilihatin ke kamera, nanti kalau ketemu bisa lihat ya untuk Instagram dari komunitas atau organisasi IKAP FMKI ini. Nah, di sini kesempatan buat anak-anak muda Nias yang saat ini, yang mungkin saat ini nggak dapat akses informasi soal sekolah kedinasan, ini kesempatan buat teman-teman untuk bisa temenan, ya kan, bersahabat sama teman-teman dari komunitas atau organisasi IKAP FMKI ini. Kebetulan Bang Zahran ini sendiri ini lagi landing di Kepulauan Nias, kunjungan kerja sembari liburan, kita ajak ngobrol sama kitanya untuk bisa berbagi edukasi dan informasi untuk kita semua. Mana nih ini Instagram? Coba ditunjukin.
2: Nah, ini pokoknya ya foto profilnya ada burung Garuda dan apa ini background kuning lah kira-kira gitu ya.
1: Oke.
2: Silakan aja di follow gitu kan, dan ya di DM kami gitu. Kami dengan sukarela dan senang hati untuk membalas DM teman-teman terkait dengan pertanyaan soal kedinasan.
1: Baik, nah, jadi sejauh ini cuma Instagram dulu yang dipakai gitu ya?
2: Oh, email boleh.
1: Ini oh, email.
2: Emailnya ada di bio Instagram kami.
1: Di bio Instagram.
2: Oke,
1: siap. Baik, baik Bang Zahran, terima kasih untuk waktu berkenannya sudah hadir di acara Bincang Komunitas buat malam hari ini ya kan, apa edukasi yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan juga keberadaan dari komunitasnya juga semakin solid. Amin. Semakin berkembang ya kan, dan ini juga kesempatan buat anak-anak muda Nias untuk bisa mendapatkan informasi-informasi update begitu ya. Betul. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pendidikan, kemudian setelah lulus akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Betul, seperti sekali. Abang Zahran dan teman-teman lainnya, ada pesan-pesan lainnya yang bisa disampaikan lagi nih?
2: Ya, jadi untuk para teman-teman ya generasi muda di Nias, silahkan sekarang era teknologi sudah semakin canggih, yang Putra jangan pernah berkecil hati Bang Putra gitu, karena biasanya ya mohon maaf ini teman-teman yang berada di jauh dari ibu kota Jakarta itu selalu merasa seperti tidak punya kesempatan yang sama Bang Putra gitu. Padahal akses informasi sudah terbuka, gitu kan, teman-teman bisa bertanya kemanapun itu gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati, karena jujur banyak teman saya dari Nias ini kan yang lulus sekolah kedinasan gitu kan. Jadi silakan semangat, potensi itu pasti ada di teman-teman semuanya gitu kan. Dan saya berharap sebagai salah satu alumni dari sekolah kedinasan itu ya, mungkin nanti teman-teman akan menjadi taruna di sana ya, sebagai abang mungkin ya, kalau nanti kalian dari Nias, saya menunggulah gitu adanya putra-putri terbaik dari Nias yang bisa masuk sekolah kedinasan lagi, melanjutkan perjuangan kami di sana ya, kira-kira gitu Bang Putra.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Zahran sudah mampir di studio Prasat RRI Gunung Stoli, dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk bincang komunitas kita ya, kita hadir di setiap Senin malamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga punya komunitas-komunitas positif, komunitas-komunitas yang sehat, pengen di speak up di acara bincang komunitas, saatnya nih kesempatan buat teman-teman di luar sana atau pendengar pemirsa bincang komunitas bisa gabung bersama kami dengan menghubungi tim kreatif dari Bincang Komunitas. Saya host Anda Putra Zebua pamit di program Bincang Komunitas untuk malam hari ini, dan Bang Zahran, yep, kita tos dulu dong. Terima ya kan, kasih, selamat ya, jalan ya, selamat ya, melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan cerita-cerita baik yang dibawa ke Bengkulu nantinya. Amin. Ke Jakarta. Amin. Gitu ya, apa kesan-kesan yang didapetin selama di Nias, mudah-mudahan hal positif yang selalu disebar ke teman-teman di luar sana. Jangan lupakan kita yang ada di Nias yang pengen sharing-sharing ke komunitas atau organisasi IKAP FMK ini. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Bincang Komunitas. Terimalah salam dari kami. Salam Bincang Komunitas. Kita ulang ya, biar kompak. Kita ulang ya. Terimalah salam dari kami. Salam Bincang Komunitas.

Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, PLN UP3 Nias ajak masyarakat Kepulauan Nias tertib bayar listrik. Pengawasan Nasional Setias Indonesia ini menegaskan bahwa kemajuan Nias Selatan hanya dapat dicapai melalui semangat kerja, bekerjasama, bukan persaingan antara lembaga maupun antara kelompok masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026.

0: PLN UP 3 Nias ajak masyarakat Kepulauan Nias tertib bayar listrik. Berikut laporan Muni Ali Harifa.
1: Bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu terus-terusan bertambah setiap tahun, terkhusus di Kepulauan Nias. Ya,
2: PLN UP 3 Nias mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk tertib membayar tagihan listrik setiap bulan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan layanan kelistrikan. Hal itu disampaikan Syahri Ramdhani, asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP 3 Nias kepada RRI, menegaskan listrik merupakan kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Nias. Kelistrikan yang andal menjamin pendidikan anak dan mendukung aktivitas UMKM.
1: Kami mengajak masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias. Karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias.
2: Ia juga menjelaskan arus kas perusahaan harus dijaga agar pembangunan kelistrikan dapat terus berlanjut. Untuk itu masyarakat diimbau membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ia juga menyampaikan dalam pembayaran listrik sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Dengan tertib bayar, Nias akan semakin terang dan aktivitas usaha berjalan aman dan lancar. Muni Liharefa melaporkan.

0: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Pugu Setian Dono menghimbau masyarakat untuk mengingat TIR. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telambanua.
1: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Pugu Setian Dono menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
2: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menarik.

Nasehat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini. Meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kamu wajib percaya kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Nasehat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasihat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

nasihat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Beri nilai dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru Anda bisa menilai kehidupan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses atau usaha yang sudah dilakukan.

Saat kita terus melakukan suatu hal atau pekerjaan yang biasa dilakukan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih, tidak puas dengan apa yang didapatkan sekarang, segeralah lakukan suatu hal yang berbeda.

Jangan bilang aku takut.

Cinta adalah pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

Balas dendam terbaik adalah dengan membuat diri Anda lebih baik darinya. Maksudnya, membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar. Balaslah kejahatan atau ketidakbaikan orang lain dengan membuat versi terbaik dari diri Anda sendiri.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Nasehat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini. Meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kamu wajib percaya kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasehat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Nasihat hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat diri untuk hari ini, kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Nasihat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

nasihat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.

Nasehat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasehat diri untuk hari ini, orang yang muncul dalam kehidupanmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk menyayangimu, ada yang hadir untuk memberimu pelajaran hidup, ada juga yang datang untuk membantumu, ada juga yang datang untuk memanfaatkanmu. Mereka semua membuatmu belajar. Belajar bersyukur, belajar merenung, belajar menghargai, dan belajar melihat sesuatu dengan hati yang wajar.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 20.

Firman Tuhan bersabda, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

di mana pun Anda berada. Dan masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Dan bersama Putri, informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan lintas berita pagi di ruang dengar Anda. Sejumlah berita yang dihimpun oleh reporter kami yang kami kemas dalam satu paket berita lintas berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Beberapa dinas Kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang di

5G membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idane Muawe Gunung Sitoli. Laporan Munili Harifa.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idane Muawe di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idane Muawe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
2: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di UPTD ya, saya selalu menyampaikan kepada Bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
1: Sementara itu, warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hotmix di sekitar jembatan.
3: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Muawe itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
1: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak seperti jembatan di daerah Fino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazaru berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nias Utara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Sitoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi Telambadoa.
4: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Sitoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
5: Ketika pertemuan itu beberapa Dinas Kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah mapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang.

0: mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo Kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
1: Sekdis Kominfo mengatakan pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoliandika Perdana Lalui SSTP MSI CGCAE menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan penyantunan anak yatim dan keluarga kurang mampu. Kegiatan yang difasilitasi oleh DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Gunung Sitoli tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli baru-baru ini. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Gunung Sitoli yang terus berperan aktif dalam membina perempuan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta pemberdayaan keluarga. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki kontribusi penting dalam membentuk perempuan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri, sekaligus memperkuat peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga guna mewujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Setda juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Kota Gunung Sitoli, seraya berpesan kepada para siswa agar memulai tahun ajaran baru dengan semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha meraih cita-cita. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru Nias Utara. Laporan Munili Harifah.
3: Kita dari Komisi 10 yang berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru, tenaga pengajar.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
3: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan sempurna.
5: Di Nias Utara ini masih banyak honorer ini, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
3: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan.
4: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nia Selatan. Laporan Anoverle Solo.
6: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purwa menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupaten Nia Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
7: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi mengembalikan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal, maksudnya sekuat apa kita membangun perpustakaan desa, banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya, fakta yang ada hari ini. Upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Contoh saya tidak ada.
6: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nia Selatan menghasilkan langkah konkret, bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoverle Solo melaporkan.
2: Apresiasi bagi unit layanan disabilitas atau ULD Ketenaga Kerjaan Kota Gunung Sitoli yang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan layanan ketenaga kerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
8: Komitmen untuk mewujudkan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli yang dilaksanakan kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas tim ULD agar mampu melakukan asesmen keterampilan dan minat kerja penyandang disabilitas, menghubungkan pencari kerja disabilitas dengan Balai Latihan Kerja BLK dan penyedia kerja, serta memastikan tersedianya akomodasi yang layak di tempat kerja. Pada kesempatan tersebut, Justin Foerera Lase, STRSOS, SPPSPD, CPS, CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, dipercaya menjadi narasumber pelatihan. Justin sangat mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Berbagai diskusi dan praktik yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat kemampuan ULD dalam memberikan layanan yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan.
9: Dalam pelatihan ini, kami fokus pada penguatan kapasitas tim unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Sitoli dalam melakukan asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Mulai dari mengidentifikasi minat, lalu keterampilan, pengalaman, hingga kebutuhan dukungan dan akomodasi yang diperlukan nanti pencari kerja disabilitas di tempat kerja. Pelatihan ini tentunya kami laksanakan secara interaktif, kami sebagai narasumber tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga diskusi, studi kasus, simulasi wawancara asesmen, serta praktek mengisi formulir profil pencari kerja disabilitas. Beserta juga kami melatih mereka untuk menyusun profil pencari kerja yang mampu menampilkan potensi, kompetensi, dan nilai tambah yang dimiliki sehingga lebih menarik bagi dunia usaha dan dunia industri.
8: Menurut Justin, keberadaan ULD Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pencari kerja disabilitas dengan dunia usaha. Pelatihan ini diharapkannya menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan inklusif di Kota Gunung Stoli, serta mendorong terwujudnya dunia kerja yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir, BNKP terus memperkuat pelayanan di tengah jemaat melalui penyediaan fasilitas pendukung bagi para pelayan Tuhan. Salah satunya ditandai dengan penahbisan dan peresmian rumah dinas pendeta BNKP Jemaat Lawelu Resort 20 BNKP di Desa Lawelu, Kecamatan Ulumoroe, Kabupaten Nias Barat. Peresmian dipimpin langsung Eporus BNKP Pendeta Otoriteit Dahki bersama jajaran BPMS BNKP dan dihadiri para pendeta, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga jemaat. Eporus BNKP menyampaikan, rumah dinas diharapkan menjadi sarana yang menunjang tugas pengembalaan sehingga pelayanan kepada jemaat dapat berlangsung lebih maksimal dan berkesinambungan. Dengan hadirnya rumah dinas tersebut, BNKP optimis pelayanan gereja semakin dekat dengan jemaat serta mampu menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Menuju terwujudnya BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idana Muawe Gunung Sitoli. WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Sekian lintas berita pagi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

ya. Dan pendengar, Anda masih ditemani bersama Putri hingga farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seyogianya memang kita akan dengerin ini namanya laporan dari Fakultas BMKG di farmasi pukul 6.30. Kita mundurin ya pendengar di farmasi pukul 7.40 ya waktu Indonesia Barat. Satu lagi pendengar, kita akan mendengarkan seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Era di Gunung Stolik, kanal inspirasi.

Tahukah Anda, kalau dinosaurus tidak punah, maka manusia tidak akan pernah ada. 65 juta tahun lalu, asteroid raksasa jatuh ke bumi dan nyapu bersih para dino. Tapi, pendengar, sejenak kita membayangkan, kalau batu itu melet sedikit saja, maka dinosaurus akan terus hidup dan mungkin malah jadi penguasa planet ini. Dan manusia belum tentu bisa muncul atau malah jadi santapan para dinosaurus. Bayangin aja naik ojek Velociraptor, belajar bareng Triceratops atau ujian, dan olahraga lari dari T-Rex yang lapar. Agak ngeri juga kan? Untung aja para dinosaurus ini punah. Tapi lucu juga kalau tidak punah, dunia akan menjadi Jurassic Park dalam versi nyata atau asli. Apa tidak ngeri?

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Putri masih bersama Anda di pagi hari ini yang pasti dong semangat ya. Meskipun hati lagi galau, bercanda nih pendengar ya. Putri tetap semangat menemani Anda dengan informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan lintas berita pagi, jadi kalau misalnya aduh aku ketinggalan tadi ya di informasi pukul 6, nah bisa dengar dan tonton kembali di YouTube RRI Gunung Sitoli pendengar ya. Di sana Anda bisa menyimak kembali berbagai berita atau mungkin langsung bisa mengunjungi rrigunungsitoli.co.id ya. Seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan laporan informasi cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Dan di ujung telepon sudah ada Bang Inlim ya, yang akan menyampaikan seperti apa sih kondisi cuaca ya, Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli yang akan menggambarkan kondisi cuaca hari ini dan beberapa hari ke depan. Adakah hal yang dikhawatirkan dengan kondisi cuaca di Kepulauan Nias dan hal yang berpengaruh begitu ya pada kondisi cuaca di sini? Langsung aja kita akan sapa lo. Selamat pagi Bang Inlim.
1: Halo Kak, halo pemirsa RRI Gunung Sitoli, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya dulu Bang Inlim?
1: Kondisi saat ini puji Tuhan sehat, seperti sehat dan bisa beraktivitas.
0: Oke, baik. Silakan nih Bang Inlim, seperti apa sih kondisi cuaca khususnya di Kepulauan Nias di hari ini dan juga beberapa hari ke depan? Adakah hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan mungkin himbauan nantinya yang akan Bang Inlim sampaikan? Langsung saja nih Bang Inlim.
1: Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di kesempatan ini kami dari Stasiun Meteorologi Binaka akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk 2 hari ke depan. Demikian juga untuk perakiran cuaca di wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias. Respon pertanyaan dari Kak Putri tadi, untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya, untuk hari ini, besok, dan beberapa hari ke depan, mungkin satu minggu ke depan, kondisi cuaca di wilayah kita itu cenderung sedikit hujan. Artinya, kalaupun ada hujan, kemungkinan hujan ringan dan itu juga intensitasnya sedikit. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang biasanya menyebabkan hujan di wilayah Kepulauan Nias, seperti MGO, demikian juga belokan angin, itu cenderung melemah atau bahkan tidak ada gitu. Dan kami akan menyampaikan detailnya hari ini dan esok, demikian juga akan diupdate nanti setiap harinya gitu. Nah, untuk hari ini, perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, untuk pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, terpantau juga dari citra satelit, itu ada awan-awan menengah dan awan-awan tinggi yang relatif sedikit, namun cukup untuk menutupi wilayah Kepulauan Nias, sehingga pagi hari ini potensi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun kami melihat ada sedikit potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, dan hampir merata di seluruh Kepulauan Nias. Untuk malam hari nanti, hingga dini hari nanti, kondisi cuaca di wilayah kita, Kepulauan Nias, diperkirakan berawan. Suhu udara untuk hari ini relatif lebih hangat atau lebih panas daripada hari kemarin, yaitu berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kondisi ini juga kondisi normal untuk wilayah Kepulauan Nias. Kelembapan udara hari ini diperkirakan berkisar dari 60 hingga 97%, dan angin hari ini diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 9 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk esok pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, demikian juga siang hingga sore esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Di sini juga kami melihat ada potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam esok hari, demikian juga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Nah, suhu udara untuk esok hari, yaitu diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar dari 62 hingga 98%. Angin esok hari diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan berkisar dari 5 hingga 10 km per jam. Nah, berikutnya kita beralih ke informasi perkiraan cuaca wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok ya, untuk besok hari, hari Rabu gitu. Nah, yang pertama itu wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut besok hari diperkirakan adanya potensi hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 2 hingga 5 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau gusti dengan kecepatan 13 knot. Untuk tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin juga diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 4 hingga 6 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum atau dikenal dengan gusti dengan kecepatan mencapai 13 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berada dalam kategori sedang atau berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter. Di sini kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengupdate informasi perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan, khususnya untuk satu minggu ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu diperkirakan potensi hujan yang sedikit, dan kami menghimbau masyarakat untuk dapat menyesuaikan aktivitas masyarakat masing-masing dengan potensi cuaca yang curah hujannya relatif sedikit untuk satu minggu ke depan. Kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Oke, baik, tapi ini masih dalam batas normal ya kondisi cuaca yang ada di Kepulauan Nias dan sekitarnya ya Bang Inlim ya?
1: Jelas, kondisi saat ini itu masih dalam batas normal, baik di suhu, dari angin, dari curah hujan itu masih kondisi normal untuk wilayah Kepulauan Nias.
0: Baik. Oke, terima kasih Bang Inlim. Informasi cuaca untuk hari ini sudah sangat jelas begitu ya, dan tentunya tidak ada yang perlu dikhawatirkan juga oleh masyarakat gitu ya Bang Inlim ya.
1: Benar, Kak Putri. Namun kami mengimbau masyarakat senantiasa untuk update karena yang kita sampaikan itu adalah perkiraan dan potensi. Dan ketika nanti adanya potensi-potensi yang cukup ekstrim, artinya ketika ada, kami akan selalu mengupdate. Jadi oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa mengupdate informasi perkiraan cuaca, baik dari aplikasi maupun dari sosial media. Jika perlu, kami dapat dihubungi secara langsung oleh masyarakat di kantor stasiun meteorologi Binaka. Demikian, Kak Putri.
0: Baik, terima kasih, Bang Inlim. Selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, Kak Putri. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Kak. Selamat beraktivitas, Kak.
0: Baik, Bang Inlim ya, yang memberikan informasi cuaca yang sangat luar biasa ya, forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli yang mengupdate informasi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, dan tentunya cuaca masih dalam situasi yang normal begitu ya. Dan tapi tetap kita harus mengupdate ya, atau selalu cari informasi terkait dengan perkiraan cuaca. Mungkin bisa ada beberapa anomali-anomali dan lain sebagainya yang mempengaruhi kondisi cuaca yang terjadi beberapa hari ke depan, pendengar. Dan seperti yang Bang Inlim sampaikan tadi, bisa menghubungi mereka langsung ya di kantor BMKG Binaka Gunung Sitoli, atau juga bisa mengetahui informasinya lewat aplikasi dan media sosial dari BMKG. Jadi mudah banget ya sekarang pendengar untuk mengakses berbagai informasi-informasi langsung dari media sosial, aplikasi, dan bisa langsung menghubungi ya secara terbuka bersama forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Yang bagi yang membutuhkan informasi cuaca begitu, yang mungkin mau berpergian atau melaut begitu dan lain sebagainya yang terkait kondisi cuaca gitu, yang mempengaruhi ya aktivitas dengan kondisi cuaca. Baiklah, pendengar kami dimanapun Anda berada, Putri masih bersama Anda, dan nanti di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat Kita akan mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral jadi di Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, jangan tukar frekuensi Anda, tetaplah mendengarkan kami di sini. Tetap semangat juga pendengar di hari ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita semangat di pagi hari ini bisa menentukan keberhasilan di sepanjang hari. Maksudnya keberhasilannya dengan emosi yang stabil, semangatnya yang tetap baik gitu, tanpa banyak hal yang mempengaruhi kondisi aktivitas Anda. Bisa saja ya dengan sesuatu situasi di pagi hari yang gak buat, gak mood ya, bisa aja kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan berat ya, atau dengan wajah yang murung. Apapun itu pendengar, semoga Anda bisa mengatasinya nanti di sepanjang hari ya. Oke, jangan lupa untuk sarapan sehat di pagi hari, karena juga itu bisa menunjang segala kegiatan. Karena sarapan sehat itu membuat tubuh fit dalam beraktivitas ya, siap menghadapi tantangan. Adakah tantangan hari ini? Kita nantikan aja ya pendengar, pastinya ada tantangan ya. Tetap positif berpikir, tetap lakukan yang terbaik pendengar.

0: tapi aku takut nanti dia tersinggung gimana.
1: Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
2: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu, aku pengen jujur pada seseorang, tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
2: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur, jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
2: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
2: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
2: ayo kita pulang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.